Digi bersama tadi Facebook YFM di ada kemerta beringan tadi RTM klik kes negeri. Terima kasih yang beringan tadi membuka radio di siaran di 06.2 MHz dan di 05.2 MHz kita sesama Bipraman dalam segmen Mekat Krimu Hasas dan Rati kes negeri. Meja Perdana Menteri Mekagah pasal sukat beranya apakah bajet 2027 diki sopertakah rakyat dapat kenyam utung di medog setia. So budget apankah sukat beranya 2027 ka sedega kedaga sok pikara adi medok kagah anina penurung awal persekolahan yang medok nambah so RM150 ka RM200 yang tiap naan anak sekolah ka yen anak sekolah form 6 dinge terima allowance sara hidup sekian RM2500 derep adiki medok kagah derma belanjawan apankah sukat beranja 2027 ka sedega Perdana Menteri adi kedatang penambah bantuan awal persekolahan nanti jaka dengan utung ke 5.6 juta naan anak sekolah dengan perintah di bilion ringgit ke hati reti rawang di bilion 4 naan anak terima main ratus iaitu penyedia sesi sekolah 2027 kasi juga saya kena tenang bagi perkara-perkara di medog sedia gaya anak-anak sekolah lebih sehingga iaitu anak sekolah form 6 diki terima RM2,500 yang elon sara hidup ia dikiranya untung ke orang peri pro ribu naan anak sekurah. Jadi sedega kiang hati ini sama genga elan di donggen ke anak sekolah ditaka matrikulasi. Kan sedega ikrat nang berkesana lagi ke penyedia RM170 juta dingi ia rancangan makanan tambahan RMT yang lebih mai RM100,000 naan sekurah. Kas negara ikrat nang agi gedinge pe pinambah yang tembit pembantu guru ke 200 buah sekurah primary di redog tembit redog nambah lebih segi sekurah primary adi bega anak sekurah di ekas segera kati isnaga niga soraka ngang ngurang penyusah kerja-kerja pekeranian seet ni guru dapat get commitment pangka fokus tunduh kerja-kerja ngajar anak sekurah kas nega ikat nang tembit yang pembantu guru redog pibayar derem pitakah lepas naik penilaian di ngasi pemasang yang temit pembantu guru hati jadi hati nak kedaga sok pikara di suku kena kanang ta agah kedaga sok agah di suku kena ia nak barata lebih-lebih sehingga ia nak barat anak-anak ta adiria muskurah sewak bauh.

Kerjasama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaremana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Sabagai pelantai Elsa cinta kai kajian di pemerintah sesat nanti. Kau sebagai hiat nabi pasok perga Brahma ke Anuati Anu pi beranak tuan yang terutama yang terpetua nabi Chris Rawa ke diki guru sopukur ju esesan teja. Kau sebagai Ratna di mening padang perdeka re doktor abga dekat pukul semang dua yun anu teka. Kau sebagai hiat sing mendu jaka Ratna ti doktor abga guru sopukur ju singarup mendeka pukul semang dua ngarem diki agi dong atur ina konsert rakyat di Padang Merdeka kan sege arat-arat na adi re dogte up in anina arang arat adi tuju ke Padang Merdeka so pre arat adi tuju ke Padang Merdeka di tikati aun ge dogte up Brahmaga an Rami yen sita anu pi branak tuan yang terutama yang dipetua negeri Sarawak di Mai Pru Sarawak. Kasega ya na barata di tiket tiket di barata di menang tamu ke bisa dia re moon ke pasar lagi ke barata di re ruah re pasar titi harap biasa sama tara kita kita nama moto serta selamat dekat terus nak kita tuju. Kasega Brahma gengga andu penyeberanak yang dipetua negeri Sarawak Rima naan mangsa helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi merebuk ngah bulan September adi lepas re terima pingat pegawai bintang Sarawak adiki ati ina tanda juga terima kasih arabi siga asirnya jadara sama pengorbanan rimanaan mangsa nahas helikopter ati derem kenu kerja pengenai ngerai kasega agi ge argi 1150 naan adi re terima ge darjah kebesaran negeri Sarawak 2026 adiki Brahmangga anu penyeberanak mai persewa tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa adiki kerana sukar hati agi terima darjah utama yang amat mulia Sarawak agi terima Panglima Negara Bintang Sarawak senaga agi terima pingat-pingat kebesaran lebih-lebih siga nimunka agi terima bintang kenyalang Sarawak senaga giga terima bintang-bintang nimun ka pingat Johan Bintang Sarawak jadi ati nak kena ge so pingat adi mere dongen Brahmangga mai prosewa anu pije beranak tuan jut terutama tua yang dipetua negeri Sarawak. Kasega selama isi sangge yang beringan di give sama tadi Facebook WFM Ria di tikati nimun ka Ronald Dennis selamat isi sat kadega kembet dengan tarbukat nimun ka Desus Panes selama isi sangge Henry Bali ina salam manis sok kupak bumbuak terima kasih. Kasega selama isi sangge di Pola Boy ina sama berpagi da kembet Johnny Oni sama berpagi gen Astian Mahyus so Empawah Kalimantan dekat ke diringan tadi muka Jackson Ritan at yang pakok ina seram sesan bara pendengar setia YFM dia terima kasih ke di dengan terdekat ni muka Rachel American inang salam manis nga damai selalu siburan Mr. Donny Lim bagi ke bersama ngata terima kasih berangan adiki bersama tai sesat mati ni muka Nur Atika Aniaga Wellington Imai salam anunam semua senang kasna sinyup rujis inang seram sesan selamat berminggu. Terima kasih gadi dengan ta James Pengiran. Agi ke sama ta sesat nanti. Jadi ya, ngana tapi cuding ingat lagu perpenta bersama hingga Winside das Rindu selalu.

Harito, ano penyihat mental sedunia? Takah awar enam adi bepaut nga pikir-kira pankah enam mental inah kemurungan? Tanda-tanda kemurungan inah sedih adi tui, dah bian minat nai perkara adi sebayu hati atau rindu nai. Susah beus pankah beus pahur bis. Selalu rerah sungguh mebeus ni enwanu. Selalu pikir nang adep tak dah berguna. Keatinta selalu berisut. Kemurungan adi dok tanah kadah nomuri tipu tui ati dapat teban enam bepaut nga pikir-kira. Anu kesedaran mental sedunia dok sita ngasemeng anu bulan Oktober berangsua nyita ati inah yang kedaan kedaya ratus pasal enam berpaut ngah pikir kira beken sok ngatat daya ratus bedak ngin penurung kat deh bin pedingak sarah pasal enam ane. Kemai ata agi nura susah atin manyah tandah pak begau temit rawatan tundak gaya pemudip adi sehat kasraru begau ngarawang.

Rangu Perangtan bersama dengan Dino dari Pogan 7 yang berangan di gigi bersama KAD YFM dia di kita akan lagi di tikati gigi barata di mega grup ngupi-ngupi gigi barata di ngupi-ngupi di area lagi barata di ngupi-ngupi tempat kerja gigi barata di ngupi-ngupi di tayak gigi barata di ngupi-ngupi di kedai kopi selamat ngupi-ngupi guys sampai sesat guys lagi dia tapi pasal program Brahma Gangga bajet 2027 dok gagah pada Perdana Menteri Meja Diki Aikratnang ya nak warga emas saman OKU pencen minimum are dok nambah so RM1,000 ke RM1,350 guys nega Aikratnang bantuan penjagaan OKU di beranam saman ngera di bin enam kronik Diki mendok nambahkan RM600 di beranis nega elaun ya nak anaskura berkeperluan khas pendidikan khas dok nambah so RM150 sebagai hati ke RM200 ni buran gas nega agi ke pinurung-pinurung adi dok sedia lebih siga yen warga emas saman OKU jadi hati nak kedaga so pinurung adi dok sedia lebih siga yen tiberat nak warga emas pun ke beranyama saman OKU pun ke orang kurang upaya jadi hati nak kedaga nang ta so suka beranya adi dok sedia di so pertakah rakyat ngada kira latar belakang. Pijuk ngaragur pantas bisa mengeshare jawab pingudip.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Brahmahnga Rami Sita Anu Pinyebrana Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, RTM Yang Seramat Sita Anu Pinyebrana Adi Mahmai Pursawak, Ketun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuan Ku Jaafar, Ngasmeng Anu Bulan Oktober 2026, Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang

Rang sa tali pis bayan na pa pa hari pramon tayo sa sa nati sa basan yung brangan na dibau ug bisama kay ADY FM di kas lagi yan api pas apraga sa sama ta nag di stadium taha Arifin podcast stadium nag 3D Petra Jaya Kuching at sama sama nyaksi suku akhir yet na Piala FA Malaysia 2026 diki yan na pusingan adik kedua diki Kuching berapat nga Kelantan City nga pukul 7.40 mah ngarap mati kas juga ya na harap ge Kuching City FC dapat menang ngarap mati ngarap tunang dapat meret ka separuh akhir ya na pusingan na separuh akhir ya na Piala FA Malaysia 2026 kas juga diki meja JDT berdapat ngarap Pulau Pinang diki mengesah nang ngarap dapat meret ka pusingan alis terus alina pusingan separuh akhir diki berdapat asah Kuala Lumpur puankah Brunei DPMM kas lagi dua dengan baru bor ya na pusingan adik kedua suku akhir Piala FA diki Kuala Lumpur berdapat dengan Brunei di PMM sepagi sedega Selangor berdapat dengan Immigration Star City di Dongatur ke sepagi. Jadi harap ke ngarap mati lagi pemujur diki yang pusingan ada semungasi tipu Kuching main di Kelantan tipu Kelantan City diki seri 0-0. Jadi harap ke aggregate mari nanti babu 0-0. Jadi harap ke Kuching dapat seutna keberat gol ngarap mati ngarap tunang dapat meret ke pusingan adi seterus ikas nge tak bisa maling bisa ngedingan dengan tak diki di Facebook YFMD bisa Rita Philip pergi bisa mengata Peter Frederick sama isesan Nicholas Teres Adrian Gubes ani aga kada ke kemat dengan dengan terbeken limun ke Christopher Muni penyanyi nyita inang abad na penapa kasi sama sisan ke di Ponsekin lagi ke bersama ngata inang pagu kami dah kawasan terbeda berpagi ti ada jualan rahmah di kampung Pangkalan Amo Anuti terima kasih info so dengan tak Ponsekin kasi lagi sama sisan ke dengan dengan tanda berkena nimun Kanmin Lucas lagi ke bersama ngata terima kasih kasi lagi Anit Roy Kuang Ani Aga Chelly Chung Tizen Lim lagi ke bersama ngata Bolhi inang sama berpagi semoga adu-adu sihat tersen terima kasih kasi lagi ada kembat ke yang nak berdengar dengan tak digi bersama ngata sesat hati nimunkan Linda Kate terima kasih Linda lagi bersama kita Derek Asen ialah semat berpagi dah kembat ke dengan-dengan tanda berkata nimunkan Cliff Cliffson Cliff lagi ke bersama kita ialah ngata sesama Bipraman sesat mati jadi yang nak tapi cukup dia ingat ragu Pram tadi mesti dia akan sopran bersama dengan Eliza Suzina Jobeng.

Ragu pun bersama dengan Eliza Zazina. Coba ngadi perantai sesah nanti kas juga lagi dengan ta di bersama ta di Facebook FM dia. Nimun ka dengan ta di agi scan agi topik ka pagi ti. Semangat ngah topik sesah nanti. Adin Anyu Adin inang sama berpagi. Ani aga topik ani topik berpagi ti. Lu satu anu minggu mating topik. Kas juga sama sesah gadi dengan ta dapat nimun ka bawa konten agi bersama ta sama sesah kan dega kemat di. Michael David Prosi Aina selamat pagi. Sama kalu kerja pengenai. Terima kasih. Kasih juga sama sesan ke di Nur Atika. Rabi sigi Nur Atika Digi bersama tak. Terima kasih Nur Atika. Richard Linggan Inang salam masuk JB peras dengan jerbu andu amik dah JB masa itina. Salam andu Sabtu dek semua pekepi YFM di. Terima kasih. Nur Atika nang kahat kukuk DJ. Jerbu tidak JB. Sesama tak jaga dep. Sesama jaga penyihat perenggenan ngan. Lebih-lebih sikit perangan di JB di tika hati. Jerbu benar. Harap ke sesama kurang aktiviti di sepak. Kasih juga selamat sesan di Ngamapuri lagi bersama tak. Terima kasih. Kasih juga dega kemat gali Mami Cikgu Esther sama Isasan Mami Cikgu Esther Aniaga api tekilan lagi gue bisa mangat tak sesat nanti inang lambat berat kelas sebab meeting line kasih juga sama Isasan gue di Kuang Salau inang selamat Isasan DJ sama Isasan Aniaga beragan Ani kerja pengenai Ani yang gandai ngah tebet nak minggu lebih-lebih sega ngah anu hati bega tepat-tepat rek tamawah ngah remati ni munka ya berangat Ani minat bor mai kemet di ka stadium Taha Arifin sama nyaksi berbor Kuching City FC berdapat dengan Kelantan City kas menega maya kemet imbarangan di deminat bor angan suka hiburan mai kemet di Kapadang Merdeka ya

Sega ke Aina Abdul lagi ke artis-artis bidiah tak Kerry Geres baik kemut sama teman di Padang Merdeka. Begini ke aktiviti-aktiviti andu hati lebih sega aktiviti tempat minggu agi dog ngatur jadi berangan paya-paya angan dapat mien angan di Padang Merdeka pun kari di Stadium Taha Arifin. Jadi ngana tapi cuding yang ngaragu pramata bisa maga Jackson Boston Dayung Punca Borneo.

Ayah ragu perang tak bersama dengan Jackson Bosan Daing Buncha Borneo Kas juga sampai sesan ke dengan tak dibawa umur di Facebook Hati Apet Enang selama sesan di Sopreng Kas juga mampu tinggal nyami atas masa ke di pendapatan segmen Makan kemah sesan wati terima kasih lebih sih berangan lima bersama ke ADY FM dia Mereka merapas hati tak terlepas sama ke dengan Agah Pukul Peri 20 Radus National FM Kerepas anda nyara Piju Ubi Praman Bisa mangat pengarut mi di Praman dengan drum segmen Iyat dengan di Aran Jadi kan aku juga terima kasih Sopreng Ragus Kasens bisa mangat Alun Peng Kisah Pimudip Anyap kerja. Kan aku juga selamat sesan sama teman minggu sama aluk misi kasoprek.

segmen yang diarah barangandu sepukor pi isanisan nepukor semangdua yunandu kaus di YFM Bidaya gerak bersama.

Anak band Cinta Nomor Ini. Ha, Cinta Nomor Ni de mati na sama perimpur kita lagi ya sama lagu. Pinghibur, pimuka kita ada segmen Yen Ngandi Aren. Berpagi andu enam Siti Semeheng andu buran si Meheng 2026. Bersama dengan aku, anda kepukul semeng dua narang anu Siti Mati lagi ya. Agi dengan mengenai biasa dengan tiap berpagi andu enam kita ada program pukul peri setengah berpagi ti. Sama belajar Sina Biputis bersama dengan penerbit na Filomena Buang. Mesin pukul semeng berpagi kita ada program Cata Lagu Bidaya siaran ulangan bagi episod ke taruh peri lagi ya. Bersama dengan penerbit na Josh Martin. Mesin kita nyambung di segmen Yen Ngandi Aren di kepukul semeng dua narangan nu sebayang keping program de peluah mesu Miri FM lagi ya. Okay, dengan selamat hibur kita ada berpagi ti dengan ada lagi dengan kita ada jaga lagi berpagi de mengajung de Padang Merdeka de masa tina sama ada pemarisan bagi sambutan nyembut anu pimayan tuan yang terutama yang dipetua negeri Sarawak ke Mahipuru de masa tina de bidang belangsa lagi ya depan boleh kita sama-sama mendek dengan Rami lagi dengan kerubing harap mati pun ada lagi konsert rakyat lagi ya bagi kita ada tebuk lagi bala artis-artis ataupun persembahan konsert dengar iti kumahi bingare lagi ya. Okay, dengan terus kita berhibur bersama dengan Texter Nasron Joget Dayung Timengan.

Gas sama nyerami ke Muncak Bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu Minggu 9 Oktober pukul isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngaram ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu Minggu 9 Oktober pukul perisngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Okey, jom kita pukul 1:30 berpagi ke pintar ya program Belajar Sinda Biputis.

segmen Yengan di Arer Barakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.

0: Bidayu, gerak bersama.
1: Ya Roro, atin ko sama lagu penyebur masa Hamilton Joneng ada mati nah. Ya, dengan dijana kita mengkeping program Belajar si Nabi Putih ada peluah beda penerbit na Filomena Buang ya. Lagi bersama dengan kita dengan Facebook Live YFM Bidaya ada masa itina ada Nurul Atika so pagi nunem DJ pingkeping YFM Bidaya. Ngarap kita semua sehat terasen anuti. Salam manis masuk JB. Request lagu susah senang di sama Harry ataupun Stephanie nan ngibur kita semua gania. Agi ada Ji Chun Fo, good morning kuana Rosa Antugal, so pagi DJ Antugal dengan semua peminat setia YFM Bidaya. Ngarap kita semua sehat-sehat selalu. God bless semua. Salam masuk JBT neg kita semua ya. Agi Abeng Sani, so pagi DJ Antugal, semoga sehat-sehat selalu. Ya, request lagu Bunga Anurami masuk Natasha Jagu DJ kuana. Agi Midesem geng-geng awah YFM Bidaya so pagi kuana peminat-peminat dapi-dapi ada ya dengan happy Saturday, love and warmest regards to all. Ya Bina Thomas, hai so pagi DJ, so pagi nunem onia baringan pagu ngin salam nunem nudu bala dingan-dingan ngan geng-geng awah didaki-daki sijak ngan salam ceria, salam damai, salam so kampung siga siniawan ya. Masa lagi di Rono Dennis, Sob Tugas, Sob Pagi DJ dan semua geng-geng awah dengan pingkeping YFM. Lagi harap semua sehat-sehat selalu. Rono Dennis bersama kita lagi tina. Masa lagi ada Nur Atika depan keping lagi siaran kita dengan JB. Ya, okey, terus kita berhibur, tanya lagu berhibur. Sebelum keping program Carta Lagu Bidaya siaran ulangan pukul 9 pagi. Lagu masuk Harry dengan Stephanie. Susah senang, adibisamah.

0: sehat ingat dah nudu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wanna dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu tahu lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok. Cuman esok gaji ni. Sit baru betul gaji. Dengar aja mana din. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau gig degree ada din. Oh, botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Ti yang guru elawan perumahan lagi. Elawan khidmat awam lagi. Suatu mesti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi

0: ke kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu, pakai tahun dengan tadi pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Ke berapa ada ke
1: Collision?
0: Ya, ada ke IPG, Institut Pendidikan Guru, kenapa tu lintang ke Tuan Betul Razak ke, atau benda sonyongkan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, selamat lagu Bimur masuk Edward Sayu Berjermanga. Jam kita pukul semahang berpagi ke Pingtaya. Program Carta Lagu Bidaya, siaran ulangan episod Tau Pri.

Ya, selamat pagi doh. Salam Malaysia Madani bersama Dr. Josh Martin dalam program Jalta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini bersama Dr. Josh Martin doh ke pukul resmong di pagi ini. Minggu ini atau dalam episod Jalta ke Taruh Perupli. Dua harap pada pagi ini hingga mau bersedia sampuan kedudukan Jalta atau saat minggu ini. Pak kau tak biasa ngidi atau ningat kedudukan Jalta saat episod ke Taruh Perupli. Atau kumiat dia ke punuak atau ninggak dia ke episode Charta atau lepas dan episode ke Talu Plumoy. No.

Lagu dari Masih Ada Cinta, So Richard. Terus bersama Dokai di carta lagu-lagu budaya.

0: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya episod kita 23 minggu itu dua hotore bersama noga pukul semong di pagi itu masa-masa aktiviti dari bengatul dan new minggu itu sadi ya dan start soal nulimu terlepas start pengkalan di kupu empungan dua dan ondu sumi ya atau ingat segera atau ingat di Facebook bogo aktiviti sebenarnya dua ondu sumi ya ada pesta rakit pedawan ada gebongatul ya tani hanudu bara pemenang-pemenang dan berumba ino. Alright jadi pali lagi atau dengan kedudukan carta tajah dengan ragu di sebungas dalam pagi ti atau di keragu atau di tempat nomor semong ragu so Freddy Thompson ragu dan salaku kamalia jadi dan minggu lepas ragu iti di kedudukan tempat nomor ju pak minggu iti rabu ke tempat nomor semong betul nak tiak dengan ragu di tempat nomor pri dari berumba kedudukan masih lagi apakah aku ada kumpulan peace band ragu dan temangan mo dayung kumang jadi terus bersama dekat di carta lagu-lagu budaya atau tajam dengan ragu di tempat nombor semong Freddy Thompson salau ku kamalia
1: nomor semong

0: Music Oto Inore, program carta lagu-lagu budaya minggu ini sana episode kita lu propri jaya atau mengajit ragu so kumpulan peace band ragu dan temanganmu dayung kumang ragu di tempat nomor pri. Alright, jadi ini sama roko noga pukul semong di pagi iti tiak doku harap sesuai ingan ketubuk bersama doku saat napuan kedudukan osikah champion untuk dan minggu iti dua osikah di tempat nomor dua ini tiak atau sama-sama puan dan penubuan program iti tiak. Ok, jadi minggu lepas program carta lagu tung iban you know ACSJ mo obuak jadi taniah nudu kumpulan tanah berenyang ataupun tanah gempa bumi demo jadi champion saat ACSJ edisi ke PRI dengan ragu dadon Erisa, sementara di tempat nomor 2 ragu dan bintang so mawat dengan ragu di adon ragu dengan adon Dayang Bintang, sementara di tempat nomor taruh yang Cleo Phoebe dengan ragu kamu tu adon ragu pak dia ya aku nyobat adon sejak taniah kan duduk bala pemenang-pemenang bokon saat kategori khas. Alright, jadi dalam pagi ti aku live di FB YFM video ya dua aku ada tinggal dia osike de ogi dan Facebook atau semua pagi nudu mami cikgu Esther dalam pagi ti yang nang blessed Monday semua pagi kan nudu penyimoy semua pagi acar ngomong siapa ya asal mogi boleh tot kati orang sembagi kan nudu midday Sam selamat pagi dua selamat pagi kan nudu James Pengiran selamat pagi nudu James Dewing steady lagu enang ya memang steady dah pagi ti program carta bi. Alright, sembagi kan nudu Thomas Ko selamat berpencen ini pencen dan adin happy go lucky tepat pono katika ni alright selamat pagi kan nudu Veronica Nape selamat pagi ti sembagi nudu Henry Bali shalom. Selamat pagi nudu Charlie Chung Tizen so Semenyah Selangor Semenyah ke Semenyih aku ada kebuan aku ada botol menang harap suat ingan enjoy ngajit radio YFM Bidoyo dan segmen CLB. Terima kasih nudu Charlie. Selamat pagi nudu Rachel Marikan terima kasih. Selamat pagi nudu Ronald Dennis Landy Lambit selamat pagi kan nudu Nurul Latika so Johor Baru selamat pagi nudu Osir lagi dalam pagi ti pokok mana gambar tu midi sem ya rumah-rumah petanak dalam pagi ti happy Leno bukan nama dia blues lagi ti jadi harap dalam pagi ti atau terus happy-happy dalam pagi ti jerubu mau kurang ti mau boleh tenang sobak tu walaupun ya sorang-sorang aduk sebenar-benar sehat pak di nolangnya terima kasih untuk pak leh atau mau ataupun ngasong sobak the blessing ni sit ya. Alright, jadi atau terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau adik ragu di tempat nomor moi ragu di tempat nomor moi ialah ragu so ada doi ke berubah kedudukan saat minggu ti masih di tempat nomor moi so Valentine LS dengan ragu dengan cinta kajon-kajon betul nak tiap dengan ragu berentak agogo so Patrick Debeng ialah agogo yang sanu ragu itu rabuk di tempat itu baru rabuk setapun menuam ke tempat nomor ju jadi bagi ingan dia suka ragu agogo yang senuh itu mak komut selepas itu ingan boleh ngundi ragu dan Facebook YFM dia pak gede nak jahat sama-sama dia ngajit ragu di tempat nomor moi ragu so Valentine LS ragu dalam cinta kajon-kajon
1: nomor moi

0: si mong moy jam bilang kono.
1: Anak anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Nih balik pasal aku.
3: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sih aku milih ha.
3: Ini bukti ya. Kio gi adon mo dah.
2: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh, bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Buat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Balik aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
2: Nah. Kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
3: Minta maaf ya Jason. Ano bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya. Ah.
1: Sebab berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi. Belajar bonbonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Okay, keluar dia cikgu ya.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Balik lagi bersama aku, Josh Martin dan Pinggituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Berdaya. Nomor 7.

Microsleep, inaminyap kadahreda tarun adis kejap yang tipu di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi, setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Bidayuh, gerak bersama.
1: YFM Bidayuh, gerak bersama. Bersama atau dengan program carta lagu-lagu budaya episod kita 20 dan pagi itu. Ini saja yang mengaji teaser pasal microsleep. Jadi dalam pagi itu, jadi sekira ingat bagi saya nunuk-nunuknya dan tempat kerja ingat ataupun dan ingat teban motor, relax dia ya. Mak pakai mak ni bos kia tu ya lu. Semua 5 minit cukup. Ngan tada aninangnya agonan to mokat ngoh sekejap. Sebab sekira otot ti taba motor dan nunuk ti cukup nang bahaya. Alright, jadi dalam pagi ti kaki-kaki sije ingan odi baik dengan taban lori ataupun ingan da jadi pilot darat, ingan da taban bas ataupun ingan da taban van saat taban bara anak sekolah dari moon sekolah dan ngan uiti nakit-nakit ni dreba yo. Rehat secukup sekira itu no kopi kau. Alright, jadi selamat pagi nudu sua ingan dagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya dan lagi ningga aku di Facebook YFM Budaya wati nage ingin dengojit aku di radio YFM Budaya di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz wati nage ingin dengojit di platform digital koi di RTM Klik wati nage di portal radio .gov.my you know our ninanya platform-platform lagi dengan abus dia ada koi saat ningan ngojit koi di program carta lagu-lagu budaya wati nage suak taruh perupat channel radio di seluruh Malaysia waktu naga atau ada lagi channel digital ya atau lagi channel digital kada radio music ado dread dog titik ila gema bonio pakai ado doi dan RTM klik sia joke testing tadi ya. Okey, jadi atau terus lagi dengan penyokong atau nudu industri music mak komut dan Facebook masa adin mohogi ku nak ini dengan title-title lagu dia dapat dengan ngundi dan tipu di minggu itu dua mak komut ya duman dengan nai duman dengan ngundi lagu-lagu dumunok dua sekiranya mak ingat lagi lagu bauh dari ingat Todd nuduk koi ngajit itu
2: ingat lagi bakat beragu ingat lagi bakat nai lagu ingan ogi bakat nulis lagu
3: maka ganti ya
2: rakam lagu ingan nino doto dah pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak penyedia ino ingan mesti ngisi dio borang timitia santod lagu ingan pasal moro pas lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih tulup ingan tapot sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo
3: ja. Sama-sama atau pakat industri music oto.
1: Iya, jatuh sama-sama pakat industri music oto no ketakah lebih bergantung. Alright, jadi dalam pagi ti oto noga bersama dalam program carta noga pukul resmong di pagi iti atau monog ragu di tempat nomor 6. Iti ragu di tempat resmong minggu lepas pakai kali iti ragu iti mujur pada dapa ke tempat nomor 6 ragu so kumpulan dijegan. Dengan lagu itu menulis dah ketua dua penyanyi kumpulan dijegan Nina Form Ensemble lagu dan cinta nomor ni muncul pada dapat tempat nomor semong ke tempat nomor nuam sementara di tempat nomor 5 lagu itu sekitar tiga dalam minggu lepas di tempat nomor taruh pak minggu itu yang rabu ke tempat nomor 5 lagu so dino dari Pogan jadi dari Pogan itu akan beragu di tempat nomor 5 dia dua atau tajuh dia dengan ragu di tempat nomor 6 ragu dia dan cinta nomor di kumpulan di Jugan
2: nomor 6

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Brahmah Ngarami Sita Anu Penyebrana Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, RTM Yang Selamat Sita Anu Penyebrana Adi Mahmai Pusawa Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Bulan Oktober 2026 Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: mohon aku paling popular di YFM Dayo, carta lagu-lagu Dayo.
1: Halo, jadi pagi lagi bersama aku Josh Martin dog pukul semong di pagi iti dan program carta lagu-lagu budaya minggu iti san episode kita lu propri dua mak kombut di Facebook YFM Budaya Hadin mohogi aku kebarat title lagu demo main jaya so tepat mesmo.

0: di Facebook YFA Bidoyo dan pagi ti. Aku dan anda juga selamat pagi dia nudu Lawrence Mick lagi bersama Doto ya dan pagi ti. Terima kasih. Selamat pagi kan nudu Posekin atau lagi Puan Nimo Puan Dorin Gubes ya. Atau lagi Michael David Protesi. Selamat pagi nudu Michael. Atau lagi No Azira, atau lagi Eni Rani Kuroi selamat pagi. Atau lagi Gason Kachen. Cacen so kupua seratau gicen ya na gicen. Alright sebagi ya sebagi kan nudu penyanyi dale seterus titi ya Nazri NJ sebagi Muji ya dah bagi titi tetap gap tetap maintain. Terima kasih dan le tudu kita bu maintain ya. Alright sebagi kan nudu Eclipse and Cliff dan pagi titi selamat tugas kan nudu mu selamat pagi nudu bala geng-geng dogi bersama Doto dan Facebook YFA Bidoyo dan pagi ti mak kombut share like live atau dah pagi ti saat suaknya atau dan ningga ragu-ragu ataupun ngojit ragu-ragu atau Bidoyo dan pagi ti amat-amat dalam program carta lagu-lagu Bidoyo. Alright, jadi dengan pagi ti sekira ingin dia sehat ya mungkin lagi kau dah ingin moko-moko dan pagi ti selepas nyuang minggu ada cukup nang havoc ya di kepua apungan lagi rami di mungkin di Semedang pun lagi garami mungkin sumi ya tengah ada nanya nyukong bersorak ya ingin nyukong baranya ada berumah-berumah rating sumi ya di sungai Semedang mungkin dah pagi ti dek sehat mungkin ran roti berapa doktor jadi mak kamu tadi berapa doktor sekiranya mai yo idah teruk stegar dengan ngrais sumi ya ingat boleh ninanya anok pin ninanya pin suam rek nya nang pin de modud-modud bongo ide sekia modud ide sekia bongo ngan ada gaguang ingan sai relax pak sekira ingan raan leda likas lagi ingan boleh ra di berapa do doktor mungkin doktor dapat ngubat sekira doktor itu sangun mungkin ya likas baik dalam pagi no ke sekira dari doktor itu handsome saan berdayung mungkin dapat dari kas mukwa le doh alright jadi pagi lagi atau dengan ragu kurunkan cara atau dah pagi ti atau bersama dengan Nazri NJ ragu di tempat nomor 4 ragu itu minggu depan di tempat nomor 5 maat di tempat ke tempat nomor 4 tanya duduk Nazri dengan ragu dan amba kai si barang jaya nang DJ dah pagi ti tetap maintain tetap gap terima kasih ya jadi amba kai si barang ada botol kan okey ninangku salah minta maaf lah yo sebab ninangnya pingipuan ataupun pingipuan aku dalam sina serian itu hoki kura-kura mungkin hoki ninangnya sina tulup lah amba kai si barang tu mungkin taban roti de okon pakai dah pemikiran aku nyoba itu doi ini ada sebarang no mungkin ini no insinar dan berbau pak deh hal atau beribu dengan ragu di tempat nomor 4 Nazri NJ ambakai sebarang itu nak dengan ragu di tempat nomor taruh ragu di tempat nomor taruh dan minggu itu maat gak kedudukannya ke tempat nomor 4 ke tempat nomor taruh ragu sekumpulan di Vipers ragu dia dan joget bujang nami jadi sekiranya medang nyuap minggu itu saja dia ingat lagi nomi-nomi kupuknya mata-mata barang dari bujang jaga-jaga ya mak sekia biorah nyenang otok hanya suku pok sonuh noh nyati alright jadi terus bersama dekoy di carta lagu-lagu bro ya dengan ragu di tempat nomor 4 amba kais barang dan pagi itu ya
1: nomor 4.

0: Small Nogle Juara. Itile Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
3: Ayo no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakino. Limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono. Don't speak many you.
3: Nah, adi. Sinai mukun gitu ya. Adi. Itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamunit di. Bermakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
3: Eh, mau tiba-tiba ada podcast tuh, mau terlibati.
0: Eh, tunggang aku terlibati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering titi ya.
3: Agong sih ya, mau maaf mau go, nih. Kuning enggak mau, mau nunggu syuti ya, kau nekot. Mau lihat-lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di aku mau nunggu ya. Kaki aku guyu-guyu penuh loh, eh. Tonggong penuh aku. Nggak aku gak mau tau, ti.
3: Bukan, nih. Aku soto, apa mau lagi soto, eh. Kalau di dengan aku, nih, ya. So lepas leh, gagal yang dua kuatih kan? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu, paling ngah push katih push kan ini nyuwak ni bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang, aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama, ngah tak boos lagi ya? Iti ti do dia aku leh. Cotia aku sinar sadiku. Itu aku nang memang mau tu mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada doh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
4: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

0: Ki rugby sama.
1: Ya grabi sama hari ini sama Rocco Josh Martin dok pukul resmung ni pagi itu saat ngajit kedudukan top 10 calta saat episod kita dok propli dengan minggu itu. Jadi su atau mampuan nang program calta lagu-lagu iban ataupun anugerah sapa juara SCSJ mo obuah anu nuam deropas dua adin nya amap gasang sikian dok sini ya final tung SCLB buat masa setakat adin din aku gemasih dari tapo dari keadaan dengan sindia sebab adin kayak gemasih lagi kajon lampu hijau so bara penaja penajar eh ya setakat ino aja dapat ku tanon dengan sebab sekira dari tapo lampu hijau itu ogi susah sit kau irenai program carta lagu ya alright jadi harap ingat lebih sabar. Aku harap sewa itu tak pun lebih naik lah ya. Sebab ketika ini nyasikan aku sindia. Jadi aku pun susah gaya nyamkulai nyaut nudingan. Sebab aku aduk saya nak pun boleh confirm ini. Alright, di dalam pagi ini atau ngajit sejak program carta lagu-lagu budaya. Dahang pagi ini saat puan kedudukan carta. Dua mak kombut, dua ningan ngundi lagu-lagu di dalam Facebook YFM budaya. Atau di supaya dua lagi lagu. Aduk saya main dan pagi ini saat kabut top 10 carta saat episod ke taruh pro pri dua aku ada juga terima kasih pokok-pokok untuk suingan dan mengundi dan tipu di minggu itu dua aku minta maaf aku terpaksa ada di akaun ngundi di ragu CJ jadi harap osi dikaku ragu satu bara penyanyi ke bara komposer ke bara peminat ke bara sikit sudi untuk penyanyi ragu dan ogi dan carta itu tapi ada tolong share untuk bara dengan-dengan sak bara dimulut sama ngundi ragu dan dengan tak ragu ino dapat jadi juara ke ataupun naib juara ke ataupun nombor taruh top 5 lah top 5 dan carta itu ya harap ingat dapat tolong ragu otok sama maad sebab sekira dah ingat osi lagi dari nyukung ragu-ragu berdaya otok ya alright program carta itu masih lagi ketubu no ke pukul semongdi pagi itu serupa sepukul semongdi tak ingat lep balik bersama dua DJ Mil no ke pukul semong dua tengah dulu dalam segmen yang ngan di aren. Okey, jadi terbalik lagi dengan kedudukan carta atau beralih ke lagu naib juara. Lagu naib juara tu dalam pagi itu ialah lagu tidak berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 2 so Division Ocean lagu dengan rindu rindu sayang betul tak tiada dengan lagu tidak berubah kedudukan itu ialah minggu juara ke taruh saat lagu dari Bujang Serian so Vivian G jadi harap ingat bimun sotin dengan kedudukan bimun apa dengan dia dah jatuh sama-sama beribul dia dengan lagu naib juara atau saat minggu itu so Division Ocean ragu dia dan rindu rindu sayang naib juara.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Sina, Sina! Sina, ingat aku dia Sina! Lihat arti dia! Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow! Kena drift dia. Ni, dua ton.
2: Balai urak mu, nakit dia. Ya, mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
3: Woi, bas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depule mana no, sino pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak tolu ku yang mana?
2: Oh, ino mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
1: No, no. Aku lihat subah sit dah, jajah abang ketama tak di subah ya.
4: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
4: Duh, aku rakyat kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
1: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
2: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
1: Blub, ayah pernah bohon ya kan?
4: Eh, aku lagi kena bohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
2: Adi dah tahu meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dalam sungai tu.
3: Aku suka sungai di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah suatu. Sungai brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa Rami.
6: Rami istiadat pebarisan na rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegerut sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

0: Harap Berjaya ngokal kedudukan juara saat minggu ketaruh berjujud dan program carta lagu-lagu budaya. Dua tu harap supaya dah mendik sidur lagi. Lagu itu ada carta. Kan lagu ini ada pun merangkak ke ninanya pusingan dan seterusnya dan program carta lagu-lagu budaya ya. Alright, jadi dimana ada top 10 carta tu saat minggu itu. Sementara lagu-lagu di Bokon ialah lagu-lagu di Selamat. Dua dan minggu itu hogi lagu pencalonan bauh dilihat ku kebalut selepas itu dengan puan lagu ki di Monot. Alright, jadi dengan dari itu saat masa jak tu sama-sama dia ninggak kedudukan carta atau saat minggu itu.
1: Nomor

Pagi iti saan episode ki taro propri ima kamu bisa maharagi dan program iti episode ki 40 minggu bau doma kamu dumaningan saan ngundi ragu-ragu dan carta iti terus nyukong industri music oto jadi nog atau berapa dan episode delenog dati aku George Martin juga selamat pagi selamat nyoming selamat onundi nudu syo ingan ya yeah, atau bisa mah dengan ragu bau so Natasha Janggu itu ragu dadon bunga andu rami pimolat bau calta atau saan minggu itu kita berdapat bye bye.

0: segmen Yengan Jaren Barakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okey, di sini kita mengkeping program Carta Lagu Bidaya siaran ulangan episod ke Taruh Puru Pri'i lagi ya. Okey, dengan program ataupun penyusun Carta Lagu Bidaya Siti dapat kita kaping sama Wang Anu ini pukul Pri'i setengah berpagi ya. Okey, dengan terima minit lepas pukul semeng ini berpagi, terus kita ada segmen Yen Ngan Di Aren de berpagi nunam.

Ya piye mesti malam ku piye bor masuk di Vipers de mati nak ketoi lagi era pukul 02 nerang anu semang keping program deminan senakayan peluah mesu Miri FM lagi ya. Terima kasih penyindik berdengan kita bersama dengan Ami de segmen yen nganti aren berpagi nunem semeheng anuburan semeheng 2026 de berpagi itik dan utik semang cukup istimewa di tengah-tengah kita ada pun nak bitunang lagi dah anu Siti Maklum nasilung minggu ataupun dah lagi dengan majlis kahwin lagi ya. Selamat pengantin bauh dengan selamat bitunang, selamat bijok ruang memak. Moga kita kekal tok anak sungguh tok ije lagi sama-sama tuh lagi ya. Okey, dengan bersama dengan kita ada nahan Facebook ada Charlie Chung Tizen Lime ya dengan mesu semenya Selangor, dengan lagi ada Derek Asen sop pagi sop tugas DJ, ada James Pengiran dan Custer Edward Palon ya, dengan lagi Paul Skin selamat yun ngan di aren dengan semua pingga-pingga YFM bidaya da berpagi ti. Terang jawab siru andu amik da kawasan tebede berpagi ti. Ya ada jualan rahmah da Balai Raya Kampung Pangkalan Amu. Sema info dengan kita. Da kawasan tebede berpagi ti. Masuk Paul Skin ya. Lebih lagi dengan kita adalah Megau, kenaan ataupun bibiri barang boleh ngajung ke Kampung Pangkalan Amu Balai Raya ya, ada jualan rahmah, boleh mirin tulok lagi, boleh mirin peras lagi ya. Again dengan lagi Jackson Ritan selamat isan-isan Dian Sopreg peminat setia YFM Bidaya beradingan dikit-dikit saja geng-geng awah salam damai ke mesra seraru ya. Cliff San Cliff selamat san-san ngasap tugas DJ, semoga ceria-ceria selalu. Dengan lagi The Rachel Morikan selamat pagi sob tugas DJ, salam damai yun soprag barangan ya. Lagi babai konten pun ada Senyup Ruji sob pagi sob tugas DJ ya. Landi Lambit Nenek Villa Robert Jawa sob pagi dengan sambut konti DJ Shala mendek semua ping-ping YFMB dia dapi-dapi balan dengan dai.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Aduh, amasing. Aduh.
2: Ha, ngam ge mu morot ke jaman dijak terus sama mana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh, Des. Mau puan ke do? Sumi ya, pikirin boton sono no. Dia pokah mun boton manuk kinaling bomu.
3: Boton mon nap no.
2: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bomu. Aku saka iya tim memang ogi man koyu doli yang no. Momol sakte dengan donat ya.
3: Oh ni bi, kini di iang no na. At koyu ke? Berubah ta di mana no? Pak mumas bas barang na punya na. Yang rubah prokis dia.
2: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu botol punya ada ba luas segua. Batu hidoh ke puana.
3: Mumak masam-masam na, masing muti ya.
2: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol denang kuti ya. Sebab tiap mugi dah padi yo. Mungkin enggak botol yang bonal-bonal.
3: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
2: Eh, bah, sono. Mu yo ada nyaman ti. Eh, jak tu luar di no kopi. Aku beranya mu.
4: Ingan dua itu, mituk nyaa jago jangan Cina. Itu hanya ingat botol yang pilih pokah terus napo nyaman batu na. Barangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia, boton ku bilih setegah jelebu, panjang. Puan ke doh?
3: Yo, udah jelebu. Cus, mana dia?
4: Boton ku bilih udah batu ke, udah jelebu?
3: Jelebu. Minta maaf.
5: Okey, dengan ada info kita terima lagi dah berpagi Siti dengan kita bidan menang ada Serian Bike Day. Dengan ACC Serian masa tina masa pukul beri berpagi sampai pukul 9.02. Semua terpengaram narang andu tema tuai lagi narang andu. Bila pun kita boleh sama-sama menang dengan ramai lagi Serian Bike Day sampai tok andu pagi andu minggu lagi ya semeni nombor semeng

Ya Arif Mekah tapi tak nak semua lagu penghibur masuk Kerry Geres di Matina dengan saya ngemas tugas aku berpagi nunem semang nubra semang 2026 segmen yang nganti aren nak pukul semang 2 narangan nur pasti semang kita angkeping program deminan senak kayan peluah masu Miri FM lagi ya nak pukul 6 lama tandu dengan lagi tapi sama dengan pengaruh demi de beken de segmen ngancang peta ya. Lagi berdebut lagi de beken aku bertugas. Tetekku di JNG tingkah tayak dengan lagu penghibur kita bersama dengan Adrian FJ Dayung Tipuji.

Ayam mi tamlim hanu nani tama peji talau malaku alau nak lo. Ia apa anda perlu ngah kelarahan. Tolak ujung minggu ini aku sunukong pecirin naik kelok dalam na tolak jam malang nak loh. Mana buka lah perlu dua belado atau ngah buka lah tolak lebih. Ya lagu lang kena na dila Amira lang kuma atu sahabat keh itu sang peji alang gerita matemoh tak lama kelarah tam ujung minggu ini.

Okey, tamat pergi dalam kesud anak program tamat te dok 60 dok bulan 60 2026. Ya tak pukul lah perdua ajunang kopi tama peji tak lama dahuna dah alangaya wana ni tama temu mihat dan klara peji dari rido kayaan Mira FM tak pukul lah ji ngak doi tama temu peji ngari yang ngedengah alang ana pomo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur apa yang tama peji tak lama dahuk tama dah ni ji dahuk alang ngak malay tino te uak te ha Facebook rido kayaan Mira FM nak kena hadang dahi tama ne hitung wak te dahun tama kayaan mana bariak tama kayan alang tampu tula te batong tama kelunan nalang pian tampa kali ngadua ni ha nah te joh matan tama kelunan pukul je junang dah tangan pukul 2 lebih terlama program kelihat dat dasar tang pukul 2 junang doa ni halam sejarah di nampai tang bertemu mihat Clara Nguak PJ ni nak kami radio kaya nak Miria FM nun dengah mana tolak lang teh kucing mana saya 2 bulan atau enggak dua ni lebah ramil ana telok na hui nak mana telok lang tak lama dalam Sarawak kena ada lebu saya pulu duman do kena keti YT yang dipertua dari Tam Sarawak.

Lagu kedua dalam kelarah tam berdua doa ni muripa usun tanah ji hangun tua lagu duet jirinda bayak dahin tujuh lah yang lengah gerita 50 ji minat lalu pukul 22 berluak do. Ok, mana tolak lang kita dalam apa serak kucing dun tengah dun hadui yang anak tolak nak kerani teman hang tolak japan tolak ngelarah utama na kuri-kuri nurepa ngiyoh dahin tehenang dah nak rame ayak mana tolak lang tak apa serak kucing dahin ujung minggu ni lebak kelunan ni pepeng ha pas raya kucing we nak gak te rame do kenanak yang dipertua dari tam Sarawak sebayang di ketalu tam lim ala dah lengaya mayak dari tam ni temu mageh sayu dah na pejo sayu ilo hayang ana uripa alang hui sayu lahu mana kelunan nurepa mana dari tam. Okey, mana nak yang Sarawak? Hino hayang, hino ano tamte. Ujung minggu ni, kita menyenang tejo kio layan do. Ampaya nanti kita menyenang tejo kio layan do. Mana dah alang tek dalam madalai miri. Lasu bi tula. Apa lisun nunok mana telok lang teh ha pasar ayak kucing pi angina lama tek jo age batung tam dui atak tua leba dehin tula hanah lasu dehin kenan aplisun ani akina tam kanya nah hadi awang tanah wi nak merita malang am nunok sayu age batung tam petrunga dehin do alang lasu nune. Ya, nah mana telok alang tak pergi dengan kami hari dia kaya Amir FM hui nak mana kelok alang ajapan kelok ni berjusu pergi dengan kami so kenap. Ya, ni cerita dalam lagu lang kumak Bakih Mariang.

Yang bakal mariang akan lutai mat dalam lagu nak rehti tamti dalam daleh apa dong kita mah pahabung ada hendak kunal mariang jeloh maya hadir lantam na kena jaka alang adang antelah ipun nanti apa antelah miat sayu dehina apa antelah majah sayu kebayan nak tamat tehang kunal bangu penci dehendah.

Ialah yang lain si Tuhan lagu lakonan Rita Do Ajo kalang kita ma 20 minit lalu buka lalu perlu 12 do tak buka lalu perlu 2 jo nang habis tambah PPG ngerun ngeriang dah hona dah alang ya tak lama dah le dahin nak kita ma tenya nang tak jo hakio layan do tak lama dah le tambah Sarawak blado nar yang payan tam melekat maya hadui lang ana telok na ujung minggu ni. Apa nanti aja yang hangul aneh petok kita melim makin atam asen hadu na kata dahok tejo dahok tama do ni ji dahok alang mele te gambar je anak o kalang te ha alang akte ha Facebook radio kayan tino dahok tama do ni hak nak nyelingit anak ni dah dahok alang antam pia tunggu ngeruak ngedoa ni peji dahyak tak lama kelarah tam tak lama segmen dahok doa ni. Okey, mitam lima tak jauh kio layan do lebih aneh anengi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tala madaleh lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan alang tak tala madaleh lirin dahin negahan ke sudo hina mana 24 atang nga 34 darjah Celsius. Jima do minggu puluh ji do bulan 10 jima anengi usan ha kuri-kuri awan adahin lebih nak angin bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin adahin malam nak angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin adahin hanak do hana kesu nak mana 24 atau ngai 34 darjah Celsius ado ji 22 ado bulan 20 jihma angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin malam anngi usan kuri-kuri awan alang te talam madaleh lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atang nga 34 darjah Celsius. Ada 23 ada bulan jihma anngi usan kuri-kuri awan alang te baik banget talam madaleh tam ni lebih anngi bahi belare kuri-kuri awan alang te talam madaleh lirin dahin malam na angin usan ha kuri-kuri awal lang tek talam daleh lirin daleh dahin gahan ke sudo hena mana 24 atang nga 34 darjah Celsius. Do 34 do bulan 10 jihma angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam daleh lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan lang tek talam daleh lirin dahin agahan ke sudo hina mana 24 atang nga 34 darjah Celsius. Nuna ni tam pihak PG tek jauh kiok London hari man lebih anih hati puluh do bulan 20 atang do telok hati malam do telok 24 do bulan 20 kena dah ngabaram hitam lim alang tek hati talam daleh maya hadui alang entam na.

Ia adalah Yesus kan Steve Balang langa kita mai dalam mendengar kita menyenang menbe program-program langana telok na ha kucing doa ni

Iya, tala mai tu na dah alang maya kampai tama pian pejing reng dah alang kenan premier tama Sarawak kata dah alang gak tusah tala mai bilun lega kira aji bula la ola lo hete tala mai gak tusah bilun ubat alang lega kata saya ada bula napitan alang o ani de de nanan kenapa berita dalam tama Sarawak kata dah alang gak tala mai tusah anan. Okey, dalam nuntua kerana pada 22 minit lalu pukul 22 belakang. Dan saya pun nak menelok alang Japan kalau pergi di kami lebih ini. Saya nak menelok alang telebu Facebook Radio Kayan, Miria FM, Asen Hadu. Nak kata dah hok tujuh dah hok aduan ni dah hok alang malay kanan dan pekatuk dah anak telok ala dah tumun tak dah hok telok ngaduan ni saya kena mana kalau alang majusu peji dahiak ngap nuja ka talama klarah tam ujung minggu ni sayung larah ujung minggu mana mami Aaron Dublin ke baja lahai uyo jok emang Petrus Wan John Ngo dan hadu man ibau luhat lahu Dublin ke baja runa rudu Fujiwara Flossy TJ KSB saya kena paya mana telok langkek dalam utara dalam Sarawak saya kena dengah man telok langkek hak beluar dalam Sarawak lahu saya kena man Philip Surang dan Haris Haris Ingan tak lama kelarah perjidina kami dan asan hadu dah lang pihak antama tumun doa ni tak lama dah antama kayaan hati men banyak batong tama kelunan alang ne tubu te batong tama kelunan repah bahasa badan tama kelunan tugu te kat alang nai tama eh ke nai tam ketok ke nai tam ngiam ke pedong nan lang pihak antama tumun ngeruak ngedoa ni te buka ji puluh lima minit tengok do kena te menhang telok lang ngian kenap deng na katah dah tejo dah doa ni de mulai tua hati nyelingit dan nak mingit ini hendak nyelingit nyelingit dan mingit dia nanti ya saya kena buat terlalu lima lama kelarah tam ujung minggu ini pergi di naik kami radio kaya Namira FM dan ada umat yang terlalu lang aran ame ini tak lama kelarah tam ujung minggu ini.

0: Iya, amin ini lagu lagana Rosana Rai kena danga pani tamlim wina mana tro langaran ame ini talam kelara tamu jong migu ha ani pejidena kame. Oke, man tro lim mana talam kelara tamu ujong migu ani. Dalam deh ya na gak te pitana do bulan 20 talam madu mana 2025. 2026 kesi dahin dalam dalahu leba anaan kadalangan menteri ayat tambara taklam belanjawan 2021 su binanan hitam peji ngeriang dahun premier ta kesi dahun menteri ayat tam Malaysia tejo tangguh baran balik pinjaman PTPTN ani hak nama telok alang te sekolah di pujam sin tak ada program PTPTN jadi kena tu kan ni deng ni miat pula mana tam tak jo sin pijam melang entam ake tak ada PTPTN ala tam jam tak jo nun suhu daripada hok alang ni mana berita tak ada belanjawan 2020 suane dah ini tam pihak peji ngeriang dahun menteri ayat tam Malaysia tak jo nak.
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan.
0: Iya, kena dahun Menteri Ayat Malaysia yang terang manitam alang Jepang ini pun hadui dahin tusah pelamana atik jauh nunut tok gaya sengah bayar uli PTPTN tam dahin kalau dang TPJ dan kami Facebook Radio Kaya Namir FM nunut tok gaya kenapa kalau tak jauh dahun Menteri Ayat Malaysia tak jauh bajet 2020 tusu hui nak mana telok nyam tapi nabi ini alang bayar kalan kenan PTPTN tam hantam pula mana dahun Menteri Ayat Malaysia tak jauh tu kanan saya kalau barah kenapa kalau tak ada Facebook Radio Kayan Miri FM
2: saya wateng hak Sarawak saya wateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jusyang.
8: Amin Tungik Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selebu saya puji din dalam Sarawak. Nak tengah kalau lebu puji din kami. Wih nak man telok lang tak dalam dalam Semenanjung Malaysia. Alang su men dalam Sarawak. Nak online radio puji din kami pala RTM klik. Ya, metok bukat gak masyak keluai. Nak kata dah hormat ini bakih. Anak nanti jauh dah telok ngoda ni. Atau buka dah telok puji. Tak buka 25 minit ngedo. Ya, di nyelingit.

0: Sayuateng Hak Sarawak.
1: Sayuateng Hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak aku pula hal macam kupi ni kere, memerana boleh ni.
10: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kupi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
9: Dan nak pitok sengna ajak ta ne umale dui ya tak gula lebak mi liang nate ba sakre
10: tipong una te tipong dang nate masa masam pika ne jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
9: aku hinang tudak ko ni sayur ke jam tudak ko ni pok biasa kan ni gak aku te meda rumah aku dalam de ati ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji u sayur kena
10: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
11: jibulan u anan
9: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
10: nun deh tipong nun deh
9: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni tusak kena oh
10: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.

0: RM500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

Yalah ku lewang kui, yalah kena ana dana ni ni, yalah geri tam, tak lama kelarah tam, habelu wak dok, dok nama ni, peji tak lama dahok tam, dok ni, ji dahok alang ngamalai, hati nyelingit, biar pahit tam, temo pejauh, tak lama dahok tam, dok ni, saya kena mana kelok lang ngamajau su, tak ada dahok telok ngadok ni, saya ngelarah hujung minggu, mana Dublin ke baja, lahi uyo, runa rudu, Fujiwara, mami Aaron, jo kemang, dari usu, nabalan nanyak tam, malahong, dihina bosika duten, tak lama kelarah tam doa ni ya nuna na pelahu mendahari na telok alangu na kata dahau tak lama kelarah tam peji dan radio kaya na doa ni saya ingat doa dia na saya kena mendaharin telok mami Aaron mengelingit milah mata na balin kata kena ok mana telok lim tak lama dahau tam doa ni na nyelingit menjeling hilang anna kelok nyelingit hilang anna kelok jeling belok doa ni nak kata dahau kita jauh dahau nyelingit doa ni na ihat nyelingit kelok anan asun kelok doan lebah tak gabar jinya mau kanan hepun lusung pipit alam gambar flyers aktif alam Facebook radio kaya doa ni tak jauh dahau nyelingit jadi gina dengnya kenapa kalau dang na kata dahok tejo dahok tama doa ni ihat teh nyelingit kita dang ngapnu jaka ujung minggu puji dina kami hari doa kaya Mira FM.

0: Oh, duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pergi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitup. Tak ada yang baru, tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan perah bukung ngareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om nak lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halang matak kupi alang imna te. Melegah mat o gula nang tak tak do alang keren ni lebui.
0: Wah, temua boring. Tuh, tunggu mama tu nadi yuk. Yuk jarun aku eh. Lanjut jalan ni tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Iya, Elsa, kalau lekau kan dan ada bampa, mana tam dalam lagu nak utama pihani ngeri yang lagu lain kenan ada hari yang telah kaya man kiriman tan ngap biar langku ma abitina. 27 minit lalu buka lagi ngak do dalam kelarah telah berdoa ni selalu datang mana kalau lama jauh sudah nak kami, we nak man kling atau bawa MJ. Tidak live atau lagu dan ni suka nak payah. Ya, nunan pelahu man diau suyi. So kena payak pergi di Radio Kaya Amir FM jangan hadu mana boleh nak baca joki mang dehin ibau luhat mana telok lama pukul lupa telok beluak doa ni ujung minggu tu aran nak kurintam hajak ji jaka aleng jandang ana telok lek kui nak mana telok leng hajak tek tek tu hadui aleng ana telok nak ujung minggu ya padong seng larah kurintam haman tek hadui lak antam na macam tok ngai tam tek usun alana ya padong jenun alan haman tek alana. Okey, pernah kalau mata jauh keselamatan tak mata usun anaya apa anda ngiyah aturan asan medak durek kereta nurpa mutu keluna lang teh unan tam lawat jauh keselamatan tam hui nak ujung minggu lebak program alang anak. Ya, saya ngelarang ujung minggu mana Fiana Mahyu salang teh mempunyai Kalimantan Barat Indonesia. Saya ngadu mantul alang teh Indonesia. Dah ini hak ngato hati saya beladu mana limitam alang bagi radio kayaan ngadu ani nak apa nak kau teh pihangina melupaan dahin main saya kena mana di Jusun dan saya menyadui saya beladu kena ya saya kena mana telok alang teh hak mempunyai Kalimantan Barat Indonesia. Dahin nama hitam lima terpukul dah utama terpukul dua lebih hop hitam peji tak lama program kelih adat asal tam ngeri yang tak nak alang kenan amai ngau itu tak jauh pelakan marung adat asal jadi anan terpukul dah utama terpukul dua lebih aneh ngah op tak lama program adat asal tam. Dahin naman telok alang teh pun do kenana ke doa ni tukung dahin do kenana ke tiwati yang dipertua dalai tamal Sarawak ji ukulang sayu hipun ji do alang tak seolana tak lah murib tamal peji do kenana ke dahin aku nanaya dalai tam tak manhang telok dan peji dan kami menjusu Facebook Radio Kaya Amir FM dahin kami hujan hadu ngatok tabi do kenana ke man itam lem. Ok mentok pukat gak masak keluar nak kata ada hum tini bake ya ana na dahok ta mendoan ni hatu nyelingit kata dahok kata jo dahok nyelingit ani deh na hiak nyelingit kalau anan sun kalau dua leba ani ya padong ngate balik kelunan dang antam dua dang antam kesok te balik jendang antam kesok bekas lingit mata anda tua alang anda i menitam dalam nun tua saya ulang ujung miku men itam lem radio.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinah dah. Alamun Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, alam perlu Taman Hinan dah hati, rajin nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alam ketelau ihakna basah dahun Tuhan. Alam kepat ihati teh dahun Tuhan alam pun telau basahnya. Nusi petelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hina nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat dan dahnya barik Taman Hina. Pengaruh Taman Hina nanti dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ia nunai tama pihak peji ngeriangai dah tangan alangai kenan pasal Andy anye hati generasi alangai taat Tuhan dan lagu langganan Alex Lihan ngop jalan kuma malam lidam. Isu kerunan Myanmar Malaysia temoh milih alan alangai tekep alak dang ana pakai ngio alan diplomatik apa ana pilu alan nemi tusah alangai udara tubuh tak alam madale. Isu kelunan Myanmar, apa nama itu sah alang pekelarun ani? Menteri Ayak Malaysia, Mihat Hadwi, temu tengaran dahina daleh alang tabin. Hui nak tu sah ani, utubu darah tak lama kuri-kuri pulu duman alang u lalu. Ya minta ma tak lama kelarah maju su mana telok lima teman hang telok langa japana telok atang esok kena benda perlu man kelok langa lebo hawa saya peredo kaya Mary FM teman hang telok langa te ake lagu dah alam de esok kena paya ake lagu lagu prah DJ kena hari na telok ani nah man pengake dah hari na telok lang te Facebook redo kaya na Mary FM deh man ita malang te talam ma dale asa pokoya nak belaga. Hati 24 bulan 2026 ha balang pia teguk majuman BM majuman nak na fundraising elo belajar awan mejoh di gereja negara gereja Mariang atek 24 bulan limka jihma kasih mana pukul 22 bulan do atau pukul 5 lebih junang do. Teja program Jalan Rahmah Madani bergerak Perliman P2G6 Lurjang Dun and Nam Namurum sangan dahana Umar Juman Sungai Koyan Belaga Tek 24 do bulan 2026 pukul 22 bulan do atang pukul 5 lebih. Jadi hamawi tak tang kalau dang telefon Cik Cornelia kio anak tanggal hati kosong saya pat tusu pitan-pitan nama tusu saya nerepa kosong ji pitan telok tusu pitan tusu saya mawi tak teng mana kalau lang tak dalam dalam asap belaga lang ikam sang jam tak jo dah na program majulan rahmah badani bergerak Parlimen P2G60 Rejang Dun N66 Murum tak 24 do bulan 10 ane dah na program pahlong kumah malam lang anda nak Uma Juman berhati sungai Koyan Belaga tak jauh program hadir masih ilo sinabana negara gereja Mariang anah tak malam dolah lang piah lahu. Jadi anan hendak tak dua program alang anah Uma Juman tak 24 do bulan 2026 ni. So kena mana kalau lim awin temu pejirin kami Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Ayan, Sri, tak lama lagi lah sangat tenan juri jangan tak apa-apa ni tak lama, tak lama kelar tak mendengar mana tak melengkak tak lama dalam kucing Jima puluh G 2060 kan dah nak kemuncak bintang Piram ni 2026 ni dah mutam duman lengkak telok puluh saya hangun dah anak-anak hadiah ni dah tak ada hendang daripada langkah ni dah radio televisyen Malaysia RTM Sarawak Alangkah sang Najima puluh G 2060 dari buka lapita nak malam Dewan Tunku Chancellor nonan ane nah Unimas jadi Dewan Aran Biak Nati Datar jadi anan nak tejo program alang anak malam Najima hati kemuncak bintang Piramli 2026 itu nak anda buka mana dah long umur perlu saya duman atau 60 duman tugu dah ilo dah alang Ikam ngiyoh petadi yang lagu Ani Adnam. Dahin na tema dumanan hina satu dalam sejuta kerana keistimewaan tak dicipta ia dilahirkan. Wah anane ana batang dah kemuncak bintang Piramli edisi ke 30 saya dalam duman 2026 ni.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai dengan hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menuduh telo asam pejohan nau telo an lemu ribani.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salah salah dim, salah dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak, temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Meran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salah salah dim, salah dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek baru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua teh. Oreh agak kak sayu. Kanya oh kapi gula teh.
0: Wah, teh mau boring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mih bising deh. Tebelang gula tua halam tak kupi alang emna teh. Melegah men oh gula nang tak tek do alang kerene lebui.
0: Wah, teh mau boring. Tuh, tung mau mau kena diu. Yo jarun aku eh. Manju jalan, tim, salah tim, salah tim, salah tim.
1: Deh, lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM. Ya isu kelunan Myanmar, Malaysia temo hamili alan, alang tekep jadang ana pake, ngioh alan diplomatik. Aban neme tusah alang udara tubuh tak lama daleh. Isu kelunan Myanmar, aban neme tusah alang pekelarunani, Menteri Ayat Malaysia Mihaya Tadui, Mejoh Tengaran, dan daleh alang tawin, awin natusahani udara tubuh tak lama kuri puluh duman, ulalu tak lama daleh. Ya man telok lim, telok minit empayan datang pukul dua lebih. Pukul dua lebih habis tanpa jita lama program Keliah Adat Asal Tam. Ini lagu lengkenan lawang sang alang kumak murib asyik. I see.

Nandong puso po siyang tagay kakwede.

Chiriwan malam manis tengah malam. Naruh dengan lo anda hinmatan.

0: Ya, pra-pra laban ana masam perahakan aja ulah ingat dalam lagu nak langgri tamat tambah tak lama doa ni halam sejarah.
1: Nun alang jadi doa ni.
2: Dawani ulu de bulan pulu duman pulu pita 60 telo persidangan ketua-ketua pelitah Malaysia alang una loh ana a Dewan Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Alang pengerusi alang persidangan anan ihana Perdana Menteri Malaysia yang teramat mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Had. Alang nenepa persidangan anan ihana lim ketua pelitah Mekeh Man Kelantan Tengaran Marung Hadui-Hadui Melawin Hadi Peji Tek Hang Pelitah Negeri Dahin Pelitah Pusat Marung Tusah Keselamatan Ngatun Ngeluak Kabinet Dahin Anah Hadui Setiausaha Haputung Kementerian. Persidangan Anan Tengaran Ngeluak Marung Isu Keselamatan Marung Kimunis Dahin Hadui Alang Petakut Manhawang. Alam gaya kerani Malaysia sedia telunga nuntua hadui-hadui alang petakutanan. Persidangan anan lahu ninang alam kipun hubungan alang sayu tehang pelitah pusat dahin wilayah-wilayah alang maring nengiuh Malaysia. Menhadui persidangan anan

Ya ni mu halam kana jore jangan tak lama lagu na ada yang tak mana hang telok nang peji deh na kami ekran ni tak menyenang ha TVG na sidang media. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Bejidin Abdul Fattah Al-Sisi, Presiden Mesir, Tugu Ewe Hadir Perintah, Presiden Mesir, Neha Daratam Malaysia, Kerani. Ya, Bejidin kami Ridho Kaya Namir FM, terbuka dan telah lebih mutang mandawak kedua dalam segmen PDK Bejidin Kelok.

Inilah yang lainnya si Tuhan akan lagu lakan anak dari Amira Mani Tamlim Malang Kerita Mata Lama Program daripada Obara dan jauh kebatian ibu bapa peringkat daerah 2026 BM daerah Pukuyan dan BM daerah Belaga na menapitan 2 bulan hari mendalam deh atang peluji 2 bulan 2026 hak gereja umum Pukuyan Belaga. Jadi langat barak longa Tuhan dalam program ini anak pasal jam uda encuk. Jadi anak ini nak tak jauh dengar bara tak jauh kebaktian ibu bapa peringkat daerah 2026 men BM daerah Pukuyan dahin BM daerah Belaga dahin ngua ena dah bara tak jauh program alang sang ana mana 22 atang 25 ada bulan 20 ena ke Johanan bulan sepak pitan loong ji biang ani ena 9-11 longurun piala pusingan YB adun murum. Jadi alang na hadiah ni ena dah kelap bulan sepak urun dahin nyadu piji dahin SK longurun Abang dah na pelawan membol pitan long ji biang ni pelek mako kuai bi adun murumani ha na ha padang SK long urun na Belaga. Jadi ha mawi tak tang di dalam kelok dang telefon hari telok Mixwell beluluk 0G020G3644 dah ini tak menyenang 2 bulan pekap menlim telok alang ikan mapi bagi wi nak men telok alang tak dalam kuasa alang jelang kelok dang 2 bulan makap daripada daftar hena tak puluh pita nak 2 bulan 2026 anan hena 2 bulan lambat lah wan kalau daftar alan aran pesukan kalau hena sayu metang hari telah mesuel bululok ani deh te 0G020G3644 tak jo petadi yang main bol pita long je biang pelek mako kuai bi adun nak murum alangan nama 22 atang 25 2 bulan 2026 hak padang SK long urun nah Belaga. Ya, nani tampeji tak lama dahok bara tak jauh keliah alang sengana ha padang SK long urun.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Berasayung larah sayur lebih menitam lim ya. Itam perjalanan dalam segmen tam hati segmen dalam kedua ngajalah segmen nyati peji dahin kelop PDK hal radio kayaan Miri FM. Hati nak laku sebarang saya kena mandi je iya lah ugeri tam ngajalah segmen alang unak lah hati segmen ngelarah nulaan dahin hapan ala upah mau matoh man pukun yati peledua atang pukun telok lebih ya ni di. Dan ni hati gak te puluh dua bulan puluh dua mahan dua lebu dua pernah mati megak te daw dua lahu mengkelak baki-baki ku alang teha kucing lahu mengkelak alang teha Miri hamaru di hati lengusan halem tinggal apa tutu asa pita mendang peji kelingi radio kayaan taman ni nyati ngejeloh FM Pitan Pulu 5.2 sudahin FM Pitan Pulu saya Puan Kusung ya. Nunan pa mengkelo alang teh hahudik jaka ni hati tamdang peji kelengi radio kayan taman ni ngejelo SWG G665 kHz. Kenapa menitam alang hipun Astro dahin My TV hitam dang peji kelengi radio kayaan tamani hati pakai Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Nunan pa menitam sayu mengkelo alang teha halam dalil hum mengkelo alang teha awang dalil menitam alang teha semenanjung Malaysia lahu nunan pa menitam alang teha Sabah hai no tak kota jakani ya hitam dang peji kelengi radio kayaan tamani ngejeloh nyati radio online RTM klik teguh kalau payang tepala page radio kayan te link wakung sitinan dina itam dang peji kelenghi matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw lahu man kelo alang hipun haba hati itam dang ni peji ni klik adahik ngejeloh live alang te ha page radio kayan ya menghadau naik kungsi dengah peji dahik alang te tini. Lahu lagu alang buka la santa menadi hanaji lagu alang kenan hati Daniel Bampa lagu Lung Lake Jalivan. Hati kini aku menitam lagu nadi upah hapan kalau hahinu tu aku lote jaka ni sayukah menitam alang teha alang teklingi radio kaya ni hayu ba ngedelok online kaya. Ampala ku sengkusi menitam hati ano program tam ngejelah segmen PDK tam lebih ani ini ku sengkeritam kelengi lagu alang kenan ibau ajang hati lagu Davon alang belega menitam lim.

0: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Apaan dahin kayaan halem cuman peji dahin kelok utung do sayu melarang kelok lih.
2: Nenek nama di tampeji hati kelengi lagu lang kena dibawa ajang hati Davon Alang melegah ya. Kerani hati tepat pukul 39 minit sampai tak pecah alam segmen tam. Ini ku sengkeri tam teh inang kena kaki ulun. Hati ano program tam ngejelos segmen pedike tam leviani ya. Hati tepat pukul telok junang ai tam peji alam segmen hati surat dengar lahu men pukul telok 45 tam peji ngejelos segmen hati lung alang jadi teh dau ani. Nunan palahu menpukun pal itam peji alam segmen hati ngarah jaki kelengi dahun kelunan ayah alang mayak. Lahu menpukun 40 minit itam peji alam segmen pengjam tam. Lahu menpukun 4 junang itam peji hati kelengi dengah lewi alang naiman redo kayan Miri FM. Lahu menpukun 4.45 itam peji alam segmen tam hati info dengah alang naiman hawang dalek. Nunan pa lahu hati man pukun 5 itam peci kelihi dengan halang pahma man paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Menita malam peci dahik ngejala FM Pitan Plu 5.2 dan FM Pitan Plu saya puan kusung. Nunan pa menita malam peci dahik ngejala hati Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung tepat pukun 5 lebih itam sam peci dahin dalam bakia tam alam teledio Kenyah. Bi menita malam peci dahik ngejala FM G0G.2 dan FM G06.G. Nunan pah mengkelau alam peji dahik ngejeloh radio online dahin live alang THP radio kayan itam sang pecoh atang pukul 6 lebih. Lahuman pukul 5 junang itam peji hati info kliah. Lahuman pukul 5 junang itam terkasi pukul 5.45 itam peji alam segmen Biz on A tam. Nunana ano program tam hati matoh men pukun telur lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih. Saya lebih dahin sayung larah menitam 5.

ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.

Una nama di tampaji hati kelengi lagu Alang Kenan Florence Bulan lagu halam alang tapa ya. Kina ku lagu nadi upahapan kelo bake-bake ku alang tek kelengi redo kayan lebih ya ni. Ampe tapi dalam segmen tam hati aku sengkri tam tek inang kyo lun gadau almina alasan jadi alam dale tam ha Sarawak darat telo dau matoh mandani jima dahin duji. Hati info ni aku ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ia tiga tepulu do bulan puluh duman 2026 ia ti pedah lebih alam daleta miha tidak kio bahui belarik minasan jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu hati malam naa Dakio hati usan mina senjadi alam kuri-kuri navan, alam tata bintulu, kapit kucing, miri samarahan serian, sibu limbang, lahu hati tenama aplisun ha tata seri aman ya. Lahu dakio taga ha betong mukah dahin ha sarikai. Kesudau-duani hati alam 25 atang 33 degree Celsius. Sunana mina alang senjadi alam daleta miati danih. Puluh do bulan puluh do man 2026. Lahu jima. Jima hati kata puluh ji do bulan puluh do man 2026. Pedah jima dakia usan minasang jadi. Alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong. Bintulu miri dahin ha samarahan. Lahu dakia taga. Ha kapit kucing muka sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah lebih. Dah kio bahui belari minasan jadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah malam dah kio usan minasan jadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu kesudau jima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nana mina alang sang jadi jima peluji 20 duman 2026. Lahu hati duji gate 20 duman 2026 hati megate dau 1 pada jima usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu hati lebih bahui belari minasan jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu malam usan minasan jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana minalan sang jadi alam dale tam hati darah telok daum atau mandani jima dan hinduji. Lahu info ni deng lim kaita minang na ngejeloh tukulatai pala website www.met.gov.my ha? Sampai aku sengkiri tam pejo halam segmen tam hati segmen surat dengar. Ini aku sembasa hati teji komen alang neman bakit tam hati Zek Wan Sim. Habara sayu bula daun men kelok lim DJ kuna ni. Sayu nyadui sayu daun nem ujung migu. Ake lagu alang kenan joli jengan nun tahvitna. Lagu ni sena tujuk men lim itam kayan ha usun tanah kuna ya. Lahu dengar halang neman bintulu. Lasu tagak lan. Nah, tiah kita melima kami elang hak miri lahu. Yati tagak lasu menjih madi atang. Yati lebih ni ngina hati keusan. Jaka malam na jasi nyingam oktam ya. Lahu ini. Yati elang naiman bakit tam Alfian Mahyus. Alang naiman mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ni sayu lebih. Melupagat lebih DJ kena ni kata tabi lebih. Dauman bake alang teh ha radio kayan Miri FM ha hino tu adalah teh jamelu lewi kena ni saya kena menikah di Jerin sayu mano hadu ya saya kena menikah Afian alang nai nyemau alang nai kira matang dengah kan ni pa kelho alang nai kato tabi men itam lim tahapan jaki kelihi lagu lang kedan coli jengan ngepnu penghakai bake tam Zekwan Madi ampayan itam pejoh alam segmen tam hati segmen surat dengar.

Kerini aku segeritam kalau pecah dalam segmen tam hati segmen surat dengar. Dengar alang unalasan kusi menitam alang naiman lawas hati te dua laki dah Indonesia ga hukum jin telok bulan dahin ga denda 1,500 ligit. Menuh rayuan dawa anidi ga jat uli melawin salahipun gaharu emtehipun surat ha sepadan antara bangsa habakalalan. Lim dawaan menglansala abid hipun telok puen telok puluh tusu kilogram gaharu mentah alang naiman spesies aqualaria nusite hipun permit alang naiman pengawal hidupan liar. Lim dawaan ni ga ukum jin telok bulan dahin denda 1,500 ligit putung laung teguh dawaan ni emdang bayan denda ni dawa seendaha tabah jin telok bulan laan. Dawa alang naiman Kalimantan Utara Indonesia ga anggota batalion 22 pasukan gerakan am PGA Miri takep jaka op taring batas menudawani aninang tiah selap digaya dawa jarun alan penung kelalan berkelalan dalam pukul 65 minit lebih 34 bulan pitan alang lalau. Menhadui pelasa dawaan mengelantai geri kelaung dahi iang kayo alang en bukut alam kuri-kuri sud plastik. Lim dawa anak jai taipala Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC japa johadu siasatan. Dawaan mengelansala haida section 30/2 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar Lupitan Pitan Pusaya alang dengga jin atang jiduman dahin denda alang pahbau nyati puluh ribu digit. Nunana dengah alang unalo la akusi manitamlin hati dengah alang naiman lawas. Dengah alang kedua dengah alang naiman kucing. Polis Sarawak utakep dan lima laki dah mandaletam dahin kredi alam dah pebeh sayal unglaan jatuluk alam hadui sesatan pahabung kuri-kuri kes kepung nutung alang jadi hak kedai sebaneka hak kuri-kuri daerah hadaletam. Menhang kes alang halaput ihana hadui jiak alang jadi hak kedai sebaneka hak kucing dahin hak seriaman. Pejidahin jikes alang jadi jeleng King Center dahin jilan ha'alan Green Road Kuching. Alam kes alang jadi ha' Green Road objek alang enka saya te ubuk alang melai tutung gak separik halam kedai alang teng letup dahin tutung. Polis umenglan lim sal ongani alang dang tulung alam hadui sesatan dahin nangan kunan bangu tegut te menhangtam alang hipun maklumat marung hahinok kadalo anite dang pahabung dahin pengawal penyiasat kes Inspektor Tan Chiang Fuk ngejeloh lubun kusung ji saya 262 saya kusung 5 nyapa taipala balai polis alang jelang. Nenang dengar alang kedua hati dengar alang naiman kucing. Info dengar alang ketelah alang kuikunsi menitam limi hati dengar alang naiman kucing. Persatuan Penulis Berbilang Bahasa PEN Malaysia alam dah ilau waris nyapa panak mentelol ong penulis rakyat Sarawak jah hubung persatuananan ngeluak. Telol ong alang endah ilawanan ihana jupong sajai alang ngalung buku semegik carut laki Nicholas T. Siujiu alang ngalung buku Denan Mung Oma James Luhat Wanding alang ngalung buku Lung Kereh Tam. Alam tokanan kunan bangu alang hipun maklumat marung waris ihapa panak daloani enakai japa habung dahin pen Malaysia dahin ilau kristal ngejelon lubun kusung jipat 225 ji saya 5 Sharon kusung ji 6 saya 66 205 ji ihapa ilau kulekrasi ngejelon email kulekros@gmail.com. Nenana dengah alang ketelok alang naiman kucing. Dengah alang kepat alang bayaloh alang saakunsi menitam lim, nyati dengah alang naiman bintango. Kunan bangu an uhui dan nengiyo kempen dermadaha alang an balai bomba dahin penyelamat BBP bintango na te dau minggu ani, nyati megak te puluh ji dau bulan puluh duman 2026. Haduani ana hak
BBP Bintango matoh alampukun saya junang jihima atang lipna u limya. Kunan bangu anangan ja ala peluang alang teani tengyo kempen jadang tulung menglan lim nguyo daha sukup man uma para pakai. Manlim daha alang andrama ihana jituk alang bermakna awin jibek daha dang tulung pekurip iha pa selamat atang telo baluan. Alam to kanan, kunan bangu alang te jelanghinan an uboy peji alam hadui kempen dermadaha anan. Nana hati dengah alang bayalo dengah alang naiman bintango, itam dang pejil an alam segmenani te jaka alang pialan te dojima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa Mika Arin?
0: Jah, tepana tujuh minggu ani, tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nak bantu.
1: Oke. Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Ibu nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren nih.
0: Ah, gak ya tu nih. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, hasil kena do kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

lagu Sayu Lantina Lagunan Keritam Kerini yang tepat pukul telok 50 minit. Lalu hati menita bagi-bagi kau tugu tek menhang hitam kelengi hati belanjawan 2020 tu soal endaha nira dah halam di hati jitu kalang sayulan wina menita malangi pun anak hati tekna bantuan awal persekolahan BAP endaha nabah hati menjiatu 50 ligit tai pala 200 ligit putung anak sekolah ya. Ani hana jitu kalang sayu lahu sandha mejai ngejeloh sekolah hati hinan tamah sendiri perlu lan pesuk lain guru ya jaka dah maok bantuan awal persekolahan BAP ini di lahu alam tu kalampi ya. Perdana Menteri lahu hati sedia ilawan sara hidup hati 2005 tu men anak sekolah alang tingkatan 6 hana pejidahin ilawan ia adalah alang sekolah matrikulasi. Lalu berita TUK belajar hati saya 5,700 juta mana yang pernah rancangan makanan tambahan RMT jasi kahu mana anak alam hui saya atuh libu dan pakai sayu hati program rancangan makanan tambahan RMT ani ana ana jituk alang sayu hati ngejeloh belanjawan 2020 tusu alang anhan nirada halam di ya. Sampai aku sengkerita hati pejoh alam segmen tam hati lung alang jadi tedawani ini ku sengkerita hati kelenghi ji lagu alang kenan Deli Amira lagu layan lan asi Tuhan ani hana ngepnu penghakai baketa miati Boniface Ipi alang nyemau bara sayu lebih dijerin menlong selipin hati akai lagu Deli Amira layang lan asi Tuhan.

0: Nun Alang Jadi Jadi Doani Doani. Tengah peji dahin kami ha Pasar Miri FM Pitan 65.2 dahin FM Pitan Lusayang 0. Narah Jaki Radio Kayan Miri FM.
1: Kita Sawak sangat bertuah. Baru hari download saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasek Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, Sungai Semerahan.

0: ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki Piji Dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

ngejelos seluruh diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat melitah medani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

walang kenan awan jiwa ti lagu datah banuang eh, tidak lagu nang kereta amkere ni yang ditapat pukun 4 pitan minit. Empat tapat jualam segmen tam lebih ini hindi kusang kereta amte inang hati te G Info alang nai menserian hati marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ya. Ani anda hana hati menkapung tai pala kapung. Alung na lah sedana hati megat 22 do bulan pulu duman 2026 nasang tai pala hati kampung Batu Kudi, kampung Sujung Junggun ya kasi kampung Junggun Mawang, lahu hati kampung Meboy nan hati 22 do bulan pulu. Lahu hati pulu telok do bulan pulu duman 2026 nasang tai pala kampung Sepauh Kiri, kampung Sepauh Raba Baru, kampung Sepauh Engkabang, kampung Sungai Surik, kampung Ruan Lubang Tiong, lahu hati kampung Ruan Seru. Anan hati megate pulu telok do bulan pulu duman 2026. Lahu hati pulu pat do bulan pulu duman 2026 hatung tepala hati kampung Ruan Seru Jaya, kampung Ruan Madang, kampung Ruan Tengah, kampung Ruan Lama, kampung Ruan Baru dahin kampung Mugah Baru. Anan hati pulu pat do bulan pulu duman 2026. Hati dah hopi tuk menitam lim, menitam alang hipun hulung aso ay hati. Tusuk dikang prarebis ni dahin kira metuk kata pa akai. Lisin na ni hana jituk alang wajib ya. Lahu dah hopi tuk lahu menitam menkelo alang kri aso kelo tela tusuk nyekang prarebis ni. Yati kelo mesti mengelan aso kelo ni hati telok bulan tai haujung. Dahin aso kelo ni mage paget ya. Si aso klonim mali, dusi aso klonim ok atamo men anak aso. Lalu jaka gugri aso kloni kalau mesti hitu geri tiki kalau penji dahin kat vaksin aso tugu hate. Lalu men uklo la tusuk nyekang pelare bisa ni kalau sengulang aso kloni darah nyati 20 sayat dao ya jasi ubat lang nate lembatung dani deng pano. Lalu menyu aso kloni tak kira liung sebarang hak tatang ngavan klunan bangun. Anan hati info marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso. Kerani hati aku senggeritam kelenghi ji lagu ampen aku geritam pejoh alam segmen tam hati segmen peji pelemana hati tam kelenghi lagu alang kenan luta emat lagu kenep kui melu lahu peralau pejoh alam segmen tam hati peji DJE dahin Timothy Sebuang Dian hati dalam tengaran marung sape menitam lima.

0: payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pagi tenggelo.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Lebih ini tam peji deh neji anak berapa hari tam belang hipu nebakat tak lom hadui dah sampai ni. Jadi tama peji deh hari ini telok temuti sebuang Dian. Jadi habah ini akan menikah bara meninokah Uma Aruna. Itam peji deh nak.
3: Aran kui temuti sebuang Dian. Kui berasal menu majuman ida beran sungai asap.
2: Ya, menu majuman ida beran kau yang asap belagah ya ni. Tiak kau maru kau alang lana. Okey, aduan tejo hobi kak tejo dah sampai ni. Menyerang ika wipun minat dak sampai ni.
3: Minat ku itu sampai ni bermula mana ku umur 22 duman. Tak jika kali alam kalau panak beli man ku siang sente habis dulu. Nyaman-nyaman te daun sampai ha radio kayaan teguanan. Sampai anan hiat na sampai dak 1000 recording rip taman basah nak deh. Aku baik ingat perasaan ku teguanan daun sampai nomoran. Merang gajo berarti tiap baru pertama kalianan aku merang-merang kem ngeriang tak sampai.
2: Lain katik tim haman memang tak ngeriang tak sampai ni. Lain lahun nak dang jadi terapi tak. Tunggu tak lain-lain nak hadui ni tak ngeriang tak sampai ni. Sayu hendong tak. Tunggu tak pano su, pano darah dari baksu sampai ni dang lim kah pahani tak berkudu tak. Okey manitam lim pejirin kawak Timothy sebuang Dian. Oi tampihan ni ngeriang lagu ni.

0: Okay, anak-anak hitam apa habiji hani gerang lagu alang kenan Agus Hingan alang kuma ngerobo. Okay, nyebong dahun telok peji melok petuat dahin hake alang ni lebut lebih aneh. Ya, okay, tim duan tak tejo inspirasi jijil ongkrunan alang nah yakni minat ikam dak sape. Jana tejo inspirasi tua biar kena minat taklim ka. Hai tak jan pun minat jangan pernah long ni dak sape ni. Jadi binanan leba dah nyam tebin bani dah lang nyam nyam urip tia humor ka ni. Te mendah alang pakali dak sape hinang ha YouTube, te bale alang ngiuh kelas. Jadi nuna men beh inspirasi ka ni. Alang naik ka hipun minat ikam mati dak sape ni.
1: Jadi jangan pakui sang hadote inspirasi men pemain sape lengja lim. Ya na taman telo kong meriang dahin urip kuit kilah deh. Do doa ani na lang jadi tiah cikgu sampai kui walaupun aku mijat habong lah.
0: Jadi nunan tempeji dihin harin telo tim barat tejo hilang jadi inspirasi na alang tek nah ya hidung tek dak sampai agrane. Jadi duan tejo minat dak sape ni tim menumur ka kuri duma ni ka un hari male ikam tek dak sape ne.
1: Aku mula minat tek sape ani men aku umur 22 duman. Oh nen tek duman 2006 aku beranikan diri ku untuk nyoba tamak melek ji sape men aku.
0: Tegu umur ka kuri duma nan tim.
1: Jadi tegu nan aku umur 24 duman.
0: Ya, dah hari ini ka udak sampai kuriak tapi ni ka uhi pun sampai depe.
1: Mendoanan aku start lah main sampai ni belajar sendiri pergi yang nyinang video ha YouTube habong dah langaman main sampai belajar mendalo. Mana lah tere iti tem ke dah invite ku main sampai te wedding dah ke for dinner ke macam-macam lah. Jadi datang tinan tu lah cerita ringkas kuih dalam permainan alat muzik sampai ni.
0: Okey, tim apa nanti? Hapat tak dah pendengar berapa keluna lebak alaikum ngeriang daka tak akan media sosial ka?
1: Untuk pendengar-pendengar lang ikam ngeriang dak sampai kuih atau ngenap mengikuti perkembangan kuih dan ilo YouTube channel kuih Timothy Sebuang Dian full name kuih nan. Aku tak post video-video dak sampai dalam channel.
0: Ja, tak menahang tu nak ulang ikam jam nunuk tu dak sape lang kenan hari telo Timothy Sebuang kalau deng te ha account YouTube na heti Timothy Sebuang Dian anan aran account YouTube na kalau deng riang hen support like and share account media sosial na ni heti ha YouTube ala bakat-bakat anak tama kaya ni tulah te hang kelunan lebak alang hipun bakat alang tiah dahin nak. Ya, so kena menikah Timothy Sebuang abin tah mah peji di negamet lebih ane.
1: Saya kena abin kalau bagi peluang ane untuk kui. Kalau mahu mendengar cerita yang lebih dalam, mungkin kita dapat membuat sesi yang lebih panjang di hari lain. Thank you.

ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelita merani tengayat petmai tuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadale tam jarun puluh puluh manani telesan sayu ngiyo peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

Kementerian Komunikasi Bihituk Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam tekka dengan hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat ombang lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpaha sebenarnya.my.

0: Saya kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan dek peji matang tengah dah rin trok lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendah rin telo alang tak hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo DJ Usun Manati Emiri, semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim kata tamik mengkalau limpinan menim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM

0: Anak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dan syukurlah nawin oh berpasien nak kebaikan yang ke 40 ini bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ini di.
1: Hani pita nyi nang hadui lang an kuat na ni. Nuno to konsep kede lang an kuat na ni.
0: Jadi nuno na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan na memang anok na kedai kui.
1: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman na lang ngesang in problem ate.
0: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan jaga staff jaga anak tu kah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nyabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muat anak.
1: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar dah lebak alang ikam sang ni tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
0: Pukul 6 jihima tek atau pukul 2 bua daun. Anu nana paan-paan petong daun lah.
1: Nono tugu jong migu dahin tugu dua ya segam.
0: Don 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
1: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari kede tapau alang teh ha merudi aku ngeyo ate manahang telok alang ujam iha ha merudi kuriang sayu kena maniha abin teh apa peji pengisok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
0: Terima kasih Manika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
1: Okey, nuna ni tam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harim tam janggut 40 tek jo hadui alang anak na na kereta pau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

Itang pagi ha tiklang hilagu alang kenan Edward ni pa lagu Rafina Imang ya. Kena ku lagu na di upahapan kelo ha hino tua. Hino tua kelo te jakani. Lau kerana ku sengkritam hati pejo alam segmen tam nyati segmen dengah alang ne menhawang dale. Dengar alang unang losan kusi menitam hati ji dengah alang neman Panama hati tena tegan ayan tusu puen tusu magnitude ucadi ha Panama dau lima alang lalau di alang na amin dahin alan alun hati tasa ha bahagian tengah dalehanan bi jakani nusikate dah na daholoput te dah alang matai alam tukani ya. Nya sistem pelindungan awam kebangsaan hati tegenanan te nohna hati nak endah rasa hadale Amerika Tengah alam te 4.5 juta kelunan bangu alang melok. Ani jadi alam hati kira-kira alam G minit nunan ya. Hapasan Panama alam 200 kilometer men pusat gempa hati lin kelunan tai bisau lap musang men uma bau alang jadi tada mercu pasananan. Agensi Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS hati barat tegenanan hati jadi alam pukul 5.56 minit lebih dahin pusat tegenanan yang nak alam 10 km menpasan Oak Pitalova hati Pitalova Arriba ha wilayah tengah Herrera. USGS halahu matoh na hati barat tegenanan ayan na mata-mata na dhabara alam ayan saya kuen kusung magnitude bi men udhana hadui pelesa ngelua nyati tegenanan ayan na alam tusu puen tusu magnitude. Lahu tekna daho barat tsunami yang langsang jadi endah usang hak tatah timur Pasifik bi ani daho barat ni di endah hajat uli ya. Bih menanan Menteri Age Fernando Bordbala yati ngawan alang mengaklan gak yang ha wilayah Herrera dahin ha Los Santos ha bahagian tenggara. Ya bara pekantono si ha Los Santos lahu hati emdang dah pahabung jaga ani. Anana hati info dengan halang ni menhawang dalelang una lo. Info dengan halang kedua hati halang ni men Canada. Ani hati teji laki halang nyadui kira tukang kayo haji. Tino hani halam na hadui renovate Haji Amin Ha Nova Kostia Ha Kanada pesuk teji vaksin hati alang upade alam darah 50 ji duman. Lakiani hati nalana arana Meti Godsmish alang nyadui pejidih dalam kumpulana Haji Amin Ha Tatahinandi bara hati jakai hati na halam hadui nemai-nemai renovate Amin Anan ha pesuk hati vaksin anan ha hida tasu Amin Anan. Alam baik asin analahu hati telisin kelita te tiki kira pelajar Darmo High School dahin te surat kanak alam pakai kalung usu dahin te sin likit hati G dollar dahin tiket teater Hamlet duman pelupitan 75. Kosmetik ni pelalu pakai media sosial hati tengayat ha ilau hi kalang ipun vaksin ni di dino te jido hati dan lana arana Donna Gilroy yati te menglan vaksin nana ya ipun lake na alang arana yati Richard Gilroy ya. Hati bekena anda ok uli men Richard alang kerini hati umun na hana 60 saya duman lahu Gilroy bara itu hadoni hati marum baik kanan di bi jam ki habek kanan hala pada alam aminanan 50 ji duman alang lalo bi alang na hatak cet hati barang alang te alam bek sinanan hati krina usika jam hati teka teka usi hati nyoh hana inang konsert nan di duman pelupitan 75 bi alang na hangeni hong hati nyinang tiket jaka duman pelupitan 75 nan hati alam sin Kanada jiligit 50 sin tua hati tunggu tamat telem sinta Malaysia alam 4.60 sehat sintua. Kira murah ya. Anana hati dengah alang nai menhawang dale. Lalu tang tini tuana hati segmen dengah awang dale alang kui kunsi menitam lim. Itam dang penjilan alam segmen ani hati te jaka alang pelan te daujima. Jima.

ngejelos saluran diplomasi ala bahar tejok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarun pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sarawak yang didarih langhipun lebatan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alang berhusun lah anak yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, alang anna tak alam duman 2024, ianya 2 juta pitanatu telok puluh pitan ribu, tu suatu saya puluh lima loong. Dahin, nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anak yakna tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Hitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemip yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alangpek petak benji timur laut Kalimantan, wilayah Indonesia, alangpek hak Borneo, selatan, dahin hak Mawi, nyinang dalih Sarawak, dahin dalih Brunei, hianah hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak hianah Kuching. Jipa seraya alangpek taklam dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepuun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak keknah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, dahin Sri Ahmad. Dahin awi tamhinang map dalih Sarawak yang dapat garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni harga nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaanan urip urok kayo dahin tulan alam murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Ci, hati kelengi lagu Alang Kenan, Awang Ju. Awang Ju hati lagu Dale Mekam ya. Kena ku hati lagu nanti upapan kelo. Leviani ha hino ta kenungkah tua hadu ilang kelo na Leviani. Lalu ini hati tengah rentetuk Belanjawan 2020 soal anhan nira dah halam di. Ia ti Perdana Menteri tam ubara hati sit an ukeh men sumbangan tunai rahmat STR dahin sumbangan asas rahmah Sara 2020 tusu endahar naba yati taipala puluh tusu bilion teguh endahar petiah duman ni di hati puluh lima bilion ya yati mendahalang terima STR hati terima Sara endahar naba hati empayan ni di ji atuh ligit putung bulan endahar naba taipala ji atuh lima puluh ligit ya palem jiduman ya na alam jilibu saya atuh ligit jiduman ya. Lalu menha alang hati terima atau palang pakai STR alang umum nani hati puluh sadu mantai ha ujung sang terima Sara Madani ji atau ligit nyati dua hangun alam jiduman hati jidau empaya akasi nyati empayan dau raya Adi Fitri sang ha mau kani dahin nyati jelang ambang merdeka. Okey, nana hati marung belajawan 2020 soalan anha ni rada halam di. Nyati kena kue lak. Jituk alang sayuan ni sang kira gri sayu melim hitam alang te al melo alam dalih Malaysia ya. Kesenggeri tanpa panjaki hati kelenghi lagu alang kenan fragrance hati lagu liling menitam lim.

Noon na naman ari tang pagi, hatik lang hilago lang kanan Rosya na uray. Lagu tangan marun sa kulay ha. Lahu jid hoituk mitamli mi hati malamani menitam alang teha kucing. Ya tidak hat na konsert rakyat pet go daw kanak hati. Daw kanak alang ke 10 tuan yang terutama yang di petuan negeri Sarawak. Ya tilang dana ha padang merdeka kucing. Matoh menpukun saya malamani ya. Ya ti alang sanai papan kunan bangu ya na Aina Abdul, Dato Amy Sers, Harry Parren, Yadi, Ramles Walter, Tena Diana Shini, lahu tek kohum la anda halang sanip hapan kunan bangu jaka di lahu mengkelap bagi kue alang teha tata kucing ya ala haba alang teha ni ya teh teh inang dah na konsert rakyat ya. Lahu beh menana ni hati jima gak teh pluji do bulan pulu duman 2026 ya na kempuncak Bintang Piramli 2026 mihati ani usi haji petading tua beji malam alang kira tena persembahan alang kajau alang ne hati sang ne papa nang sene betading ala aran hikah alang gem hati juara kemuncak Bintang Piramli ani sang dana hati ha Delta Putra Unimas Kota Samarahan hati matoh menpukun pitan malam. Lalu manita malam amdang tay pala tayinang na live yati kalau dang inang na ngejelo TV hati TV 2 lalu kalau dang inang na ngejelo RTM Click lalu itam dang peci hati kelengi ngejelo Sarawak FM ya. Langsung jadi pengacara kliah ni Hana Tony Yusuf Dahin Nabila Huda lalu kunan bang bangun jakan ni na tena kuri-kuri artis alang sampahapan kunan bangu yati menhang na Amir Masdi, Aina Abdul, Tana Dani Habsbullah, dahin Tana Nur Hijrah Yahya, Tana Roxy, Tana Ezi Mustafa. Lahu itam sanginang hika sanggeri ala nanin a alang wakil zon Sarawak ihana Mahadil Zailani. Lahu wakil zon utara Rul Azhar, wakil zon tengah ihana Mus Ramli, wakil zon selatan PR1 dahin wakil Sabah Yana Ijan Ramli. Ya itam peji-peji pindah je kanan jima kalau buka TV, buka TV 2 peji kelengi ngejelo RTM Klik lalu peji kelengi ngejelo Sarawak FM itam senginang hikah alang segeri uli aranan ni nak.

Tuna nama adi gugritan pahapan hati kelengi lagu alang kenan Rosen aurai lagu. Aka si lagu alang kenan kayan Kalimantan hati lagu tam kayan ya. Hati lagu nalahu gugritan kerani melek pitan menit anam pentam sang lasi tapat pukul 6 lebih. Aku itu jerin berasa kena menitam alam paen dahik darah. Iti teluk jaman ini matoh menpukun teluk atang pukul 6 lebih. Lalu saya kena menitam ala muli reda tamkayan jadi bakeh keliah dahin. Lalu kita mengeluan pahapan haud-haud dau. Jadi atang tini tuana segmen peji dahin kelau dau ani. Iti menunin ay tam sang peji dahin dahun bidayu halman kucing sang pejoh ya. Awiha kena Tuhan besok kita melaan jima hati ngejelos segmen tam hati segmen ngelarang ngeluan dahin hapan. Lahu lagu lang makap lasan tam doni. Ya naji lagu alang kenan Steve Balang. Ya ti ngep sukui men kenap usun tanah. So kenap mitam lim pasuklaan. Bye bye.

0: Ngala rahjaki miat pengjam. Tips puboh taya kelita. Lu bunci, pelesak di taya kelita. Lu bendua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lu buntelo, pelesak bunga taya kelita. Lu bempat, tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

sebengas temu ti pun-pun abar. Industri inyua do gas Sarawak kitubu bikomang norik minat pelaburan antara bangsa. Subsidi tenaga ngelindung ekonomi negara do kebajikan rakyat. Syamangumi bisama do kulini jemon dan abangumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Istiadat perbarisan dua rapat raksasa bisamot dua rami nyamut onu beranaki muipulu yang di petua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar obengatur dengan rami di Padang Merdeka Kuching Pagiai. 107 kontingen sebogok masam agensi berita badan berkanun institusi sekolah takah bigatung dua persatuan ogi suak dan acara ino. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi

Arab nang bala penguji radio YFM Radio si haddo pagu-pagu si jaa ngomi tu ya. Yang duduk balik dengan dapur ya, ingat dapat tulis ataupun pait salam dorangan komen. Ingat dapat dia berkongsi info. Dua minta lagu duda ingat aku main di radio tu ya. Sama-sama tok berhibur, sama-sama tok berkongsi info. Ya, sebab itu beribor atau ingat disusun program seandang ngumi ti. Aku dah biasa nak pukul 9:30 ngumi. Ogi abar pakai sina biata. Pukul ngaram abar pakai sina buka rasa dong. Lepas ino ogi hiburan do info. Muka ino lebih kurang dan pukul 7:30 ngaram. Ogi abar kusi report gaya ongan urimit so emer Jabatan Meteorologi Malaysia. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Selepas itu, ingat dia terus bisa mahadoh pinggaru untuk dibukun dan segmen dengan rempawan. Yang ada barengan, darut dan orang, depalik setapak keroja, depalik setoyak kobon ataupun desok pasar. Ataupun desok daki-daki setapak dengan Odi Jaya. Arab nang nakit-nakitnya pun ada orang, disah jolak laju yang penting ingat selamat nong topat dinuju ingat. Ngan zaman betulnya dulu, ingat buka radio ya, ngojit info, ngojit salam, ada ngojit lagu. Sagi hiburan ingan, sagi botan ingan dulu, masa ingan driving tang orang. Yo cak sama beribu lagi dua lagu, seterusnya sebab itu ngojit apa pukul 9:30 ngumi, dia pakai dialek biata. Untuk beribu dia ada lagu dusuk, Natasha Jago, lagu Bunga Andurami.

0: Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul Isnarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: FM di 06.2 MHz.

Simbungasi Punpunaga. Industri inyok kages Sarawak piju berkembang terik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga kerindung ekonomi rais ke kebajikan rakyat. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, istiadat perbarisan ke rapat raksasa bipawat penyita rami andu penyeberanak Adi Mai Prusawa yang dipetua negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa dog ngatur nga rami isa-isan jejah di Padang Merdeka Kuching. Perungun 100 juk kontingen sobrang masam agensi perintah, badan berkanun, institusi skura takab bergantung ke persatuan suak temid parat drem acara ana. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi mendag di Padang Merdeka bisa masa wani Topuan Dato' Patinggi Fauziah Mohd Sanusi. Adi agi suak mendag ke ramiana, ina Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof, Tarunaan Gapit Premier Dato' Amar Douglas Gambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ka Dato' Amar Dr. Sim Kuhian saman bara penyibas adi beken. Pimendag daeratus menegah bedak kerua dinge Ramiana. Mio tipu Ramiana Premier Kidanang Sarawak Piju terik minat pelabur antarabangsa. Thailand ka Jepun inah kedak sorais adiraan nai pelaburan neg di bilion ringgit drem industri petrokimia. Peluangannya guna aduk tembit bat bedak syarikat drum race yang sua ngusa industri ana. Ati rekuka rebis bega peluang kerja saman nambah penyedapat isi rawang. Raka hati beramah ngapnitan Sarawak yang nyikembang industri hiliran bersengan di sumber inyo kages yang kakat nilai ekonomi rais. Drum pikara adisamah Premier Kidanang penyirua inyo di Adong Kecil West Marudi rebis mai ratus tong di andu ngan nilai arong mai juta ringgit di buran. Penyeruah di soa yang telaga dok anggar berga peripunem juta ringgit. Atik kiren potensi adikena so aktiviti tembit inyo di kawasan dia Sarawak. Kedak soana Petroleum Sarawak Berhad Petros jakat nyikembang ni dinge telaga nga yun soa bau yang peruah gas yang loji jana kuasa turbin gas sekitaran gabungan CCGT di Miri. Petros menegah rekuas potensi penyeruah gas di Kuala Baram. Terdana drum rami adisama Premier juga terima kasih ke Perita Persekutuan adi menambah penitah beranja yen Sarawak drum belanjawan 2020. Ayah Kidanang hubungan persekutuan karis repeju dok jaga so berunding adi bersengan di merti paham ke semangat nikaban. Penitah beranja yen Sarawak ditambah ke 96.2 bilion ringgit banding 95.2 bilion ringgit sewaati.

Video dingin ngak agak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantaringgi kambat kena penyikagah belanjawan 2027. Dalam Facebook ayah kita anang, Opis Menteri I terima tak beranja 5.5 mai bilion ringgit ditambah 100.5 juta ringgit banding dengan sawa 2026. Pinambah tak beranja anak, kirin perita tetet netu infrastruktur is adu-adu seramat bien kualiti ka teban senang ka rakyat. Perungun 2.5 bilion ringgit untuk nyidia yang ngusa aran persekutuan ke petah beranja yang kerja-kerja sit so jurutera gadung menagah dok nambah ke 40 juta ringgit. Ayah menagah juga terima kasih di petah beranja mai ratus juta ringgit yang kontraktor jindi neg jipat yang ngusa aran persekutuan sama entah 150 juta ringgit yang Sabah ke Sarawak. Subsidi tenaga gibaba jadi instrumen adi suku berguna yang perintah derem kerindung ekonomi ris so peneban rega tenaga global adi deh tatu. Pensyarah Kanan Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini Kidanang, rakahana menegah yang kerindung kebajikan isi remin sama netu aktiviti dagang ka industri dok jaga. Ayanang penyiguna subsidi bahan apui rebis bege di kawasan adi gibayuh bian sistem pingkut ratus adi kena. Sedenana pitak dagang ke industri berguna di rega tenaga adi pageng yang nura okos penyiruah pingakut katet barang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tipu jure belanjawan 2027 kidanang perintah jaka peju nanggung pimaat subsidi bahan apui neg 40 bilion ringgit bitunda dengan krisis geopolitik di Asia Barat. Sedenana pimageng ekonomi berguna Dr. Midbat dalam belanjawan 2027 yang neturis dapat nurak penyemar global adi dede bisekap. Ahli Akademik UNIMAS Muhammad Isyamuddin Basabah Gidanang, ekonomi berguna dokutung ngas timbang yang kasan penyederas domestik race. Atik saman penyekembang infrastruktur rebisi di Sarawak yang integrasi ekonomi rakyat pasar ke sepah pasar. Perungun 102 surat tanah aduk serah ke Jubudunan adi depu tanah hak adat Bumi Putra NCR di Bario nga andu taruh adi lepas. Granana inah diribu Seksyen Simeng Mai, Kanun Tanah Sarawak, asir pimansang program ke tanah di kawasan blok Sungai Ukat. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Kidanang pingingin dokumen anak kirin inisiatif bau ngeked tanah NCR deh ngaso hak ngera tunduh tanah anak. Ndeg taruh perundi anubran Ogos adiripas sindeg 40 ribu lot tanah NCR dindi Abong Reis meduk peruah geran diribu Seksyen Simeng Mai Kanun Tanah Reis adi bikait ngah tanah bayah sindeg 60 ribu hektar. Ngaku ngemasegah kuberi bahasa pun-pun ni. Industri inyok kage Sarawak peju berkembang terik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga kerindung ekonomi reis ke kebajikan rakyat. Ngana ati adaga so YFM Media adidok nyusun bedak Rosita Ampong so Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

Ya, lagu bukan no, diri lagu so via Mila bersama do Andrew Cree. Mau mungkin baru tu dingumi onen wam semong onen bulan semong 2022 ya. Pagu onen bulan tante ti semong onen bulan semong. Aku panang dang semong onen bulan semong. Ogi gen ada lahir onu itu ya. Aku juga selamat onu beranak nado ingan the onu beranak esmong onu beran semong harap nang ingan sentiasa sihat dimurahkan rezeki doh pagu-pagu sijak ya. Yudu balengan do jurah masak berapoi di dapur Radin harap nang sambil ingan masak sambil ingan ngocit radio ngocit info doh ngocit lagu. Ada ngaji salam desok bala geng-geng awak yo arep ingat terhibur ami sambil ingat masak berapui di dapur Radin. Ya, terima kasih tu Andriana Rina yang selamat lambat onu salam damai hujan dan pada lain pun kadang-kadang the kampung doi ina. Ina request lagu joget nuju ikan terumang lebih his masu PNM. Lagu tujuh nak semua inya dah kenal aku ini ya tujuh lagi dengan fan club Fabian M Group dengan Asi saja semoga terhibur na. Ya ngemiti dia lagi tepat-tepat di hujannya lagi tepat di hujan lagi tepat di doras hujan di kupu-kupu. Ya, terima kasih tu Willa Cheng dan mau gib sama aku ngemiti dan segmen ngancang betul enang selamat lama anu dan selamat bertugas DJ. Ya, selamat ngumi gana duduk balingan ya. Pita kila nang hai hai hai DJ selamat sungumi harap sentiasa sihat selalu ena. Ya, harap kenang ingan sentiasa sihat-sihat dok pagu-pagu sejak ya.

Senyum Ruji senang selamat ngumi dan selamat bertugas DJ. Ayo selamat ngumi geludu balingan. Subian Igor nang radio tetap on, tetap setia ngojit YFM Bedayo ena. Enang salam damai sok pidilam modut ngumi. Gitu ang moko ican mitiak main lagu goyang subi ena.

biasa time-time onu modut onu ujan nuak piin kupi bongoh-bongoh nadi pagoda dah. Rachel Mereka Nang, selamat kami ada DJ geng-geng PPSMBK nga tim DPB salam manis nga mesra selalu yun sepereg barengan ena. Yo di nak buku sini info doingan dang pukul moi ngar mititia. Ajak tu sama-sama ngojit wawancara khas Belancawan 2027 bersama dua Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dang berita perdana pukul moi ngar mititia. Belancawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Yo chato beribu lagi dua lagu seterusnya sebagai tong cit abah aku juk ngarom terpakai dialek Bukar Sadong otak beribu dia ada lagu deso desil Rahayu Kurnia lagu Kajon aku.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, lebih sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

Sebungas na puuna punaga, industri inyo dengan gas Sarawak terus berkembang narik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga lindungi ekonomi negara dengan kebajikan rakyat. Selak menu bisa mengenaku Lina Jagem agah ada community dengan ti agah dapuno. Istiadat perbarisan dengan rapa raksasa berandu penyambut anu pimayan ke Mahipuru yang di Petua Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar natur cukup rami berpagi ijen de Padang Merdeka Kuching. Acara ti udah nupan 100 iju kontijen masuk ihong macam agensi perintah grupung berkanun institusi sekolah datu dengan persatuan. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi sampai di Padang Merdeka bersama asau Tuan Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi. Depan Sumanet Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jordan Openg, Gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof, taruh Gapit Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Awang Tengah Haliasan dengan Datuk Amar Dr. Sim Hui Hen serta kenamaan dan beken. Acara ti pan udak berami dengan pimanek inya ratus. Biru cap

Dek penyambut sen premier manang Sarawak terus narik minat pelabur antarabangsa. Thailand dengan Jepun antara dak berminat ngunah pelaburan tok ini bilion ringgit dabi industri petrokimia. Piluang ti perlu udah tumit sepaguh na kompani tempatan tinan terlibat dabi rantaian sen. Dengan sen ti ramuka lebih ahi peluang kerja serta ningkat pinceun isi ramin. Langkah ti berajah dengan matlamat Sarawak dengan mancang industri hiliran berasas sumber inyo dengan gas dengan ningkat nilai ekonomi negeri. Dabi pikara da sama premier pidaan pingiluah inyo de adong kecil west marudi capai mahi ratus tong ini anu dengan anggaran nilai mahi juta ringgit ini buran. Sementara pingiluah ini sawa masuk ini telaga udok anggar berga pri 6 juta ringgit. Tipe tengah potensi dah cukup pagu masuk aktiviti perlombongan inyo de daratan Sarawak. Selain sen petrol Sarawak Berhad Petros, jangka mancang ini lagi tenaga dan dek tudak sobau tina nyidia gas nek loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT Damiri. Petros pan iramagau potensi pingiluah gas dak baram. Dabi sana pingucap premier ngucap terima kasih nek perintah federal da umah nama abihan bilanya dadak Sarawak dabi belanjawan 2027. Namanang hubungan federal dengan negeri ira terus urang jinaga dengan rundingan secara terus berasas dengan saling faham dengan semangat setia kawan. Bihan bagi Sarawak bitamah nek semengenem puan 2 bilion ringgit dibanding semerima puan ini bilion ringgit sewa a city.

Pisilong dengan aga. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalingki nyambut paguh peregah da abi sukat belanja 2023. Ada penapidaan da abi Facebook menang opis menterina terima bihan semang kuen mahi-mahi bilion ringgit ditambah 100 peripuru penerima juta ringgit berbanding sewak 2026. Ditambah tip tengah komitmen secara terus perintah tinan masti infrastruktur negara kekal selamat berkualiti dengan nyugon penguntung secara terus nuk rakyat. Kahi 2.5 bilion ringgit udah sedia dada kerja penyelenggaraan jaran persekutuan sementara bihan kerja dipet melalui jurutera daerah pan udah tinamah nek 40 juta ringgit. Adapna menghargai bihan mahi 100 juta ringgit nek kontraktor G ini tok G4 bagi kerajaan kia jaran persekutuan kibarat 150 juta ringgit bagi Sabah dengan Sarawak. Subsidi tenaga masih jadi instrumen penting perintah dak bingilindung ekonomi negara masuk kesan rega tenaga dunia dekai tantu. Pensyarah kanan ekonomi Fakulti Ekonomi dengan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Huzaini menang langkah tipan tinan gelindung kebajikan isi ramin serta masti aktiviti dagang dengan perindustrian terus penuh. Lemanang keperluan subsidi bahan apui lebih ketara di kawasan dan masih ada sistem pengangkut ratus dan terhad. Sementara sektor dagang dengan industri perlu rega tenaga dan stabil tidak ngawal kos pengiluah, pengangkut dengan ngedar barang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim timpuh peregah sukat bilanya 2023 menang. Perintah jangka terus nanggung bitamah subsidi bahan api tok 40 bilion ringgit berajah krisis geopolitik di Asia Barat. Sementara sen daya tahan ekonomi perlu udah jugon pinumpu da abi belanjawan 2027. Titinan masti negara dapat nurak cabaran dunia da makin susah. Pidanti ahli akademik UNIMAS Muhammad Ishamuddin Basabah. KSN pimaki ekonomi da seimbang penting tinan ngundah kekuatan domestik negara. Dikibarat pemancang infrastruktur da lebih bahas di Sarawak tinan ini ekonomi ratus di pasar dengan sapa pasar. Kahi 102 surat hak milik tanah udah senerah nek iju pru iju orang inya di umpuk tanah hak adat Bumi Putra NCR da Bario anu taruh derimpas. Granti Sencai Darungan Section semumahi kanun tanah Sarawak hasil pengunah program nyukat tanah di kawasan blok Sungai Ukat. Gabit Menteri dan Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala menang. Penyerahan dokumen tip penting di tengah bukti inisiatif bauh nyukat tanah NCR kait terjejas hak pemilik nek tanah balana. Dr. Pur ini Ogos terimpas sisek 40,000 lot tanah NCR di seluruh negeri umur udah piluah geran pemilikan darungan seksyen semumahi kanun tanah negeri. Tinglibat luas sisek 60,000 hektar.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go hit no.
0: Eh, ani ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
1: Eh, ani ada buku na, ani ada buku.
0: Eh, ani di mana no? Sapi mana buku ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ani di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no?
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku di office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na, depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak, siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kau mana tiap jok ti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo kan jangan idip idip kiri nih kiat ano.
0: Eh, mu ti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti nih.
0: Yeah, mu man kan nih, aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja juga. Subanya man sejak pengumuman.

Ya, lagu dari Pogan lagu desok Dino mak menghibur tok dang segmen ngancang betul Arab nak ingat ibu rami bisa madoku ngarmiti dang segmen ngancang betul sepukur nuam ngomi nupuku pri ingarom ititia.

Ya, di nak buku sini info dua ingan untuk barang ingan de penemuah di area waterfront. Jambatan Darohana ya buah kuab ni tiri ya. Tuduh ratus uniti ya ngumiti start pukul 4 ngumiti tia nog acara obuak. Kuap jambatan Darohana ngak tiri iti yura soba pe ogin laluan tuduh persembahan bunga api sempena sambutan hari lahir ke moi puluh tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Yang duduk balingan Tujuh Rahman waktu tadi nak kujukan selamat menjamu serera duduk balingan yo sambil ingat man sambil ingat ngocit radio ngocit info ngocit salam aduh ngocit lagu pemitiak Tesok bala geng-geng awah. Ya, ada nak berkongsi report gaya undu demit seimbah jabatan meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepuku Pak Ngomi semang dan bulan semang 2022. Angundu Ngomi titia ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Sri Aman betong bintulu kapit kucing miri muka semarahan serike serian sibu 2 limbang ngalamiti nijaka hujan di kudu-kudu topat di Sri Aman kapit kucing miri semarahan serike serian sibu limbang nijaka di hujan di betong bintulu 2 muka

Di Barat Sarawak, Sobak Yub, Sok Barat, Semong Nog 20 km sejam. Gerumang 05 Nog Ni, 0.0 meter. Di Utara Sarawak, Sobak Yub, Sok Barat, Pelaju Semong Nog 20 km sejam. Gerumang 05 Nog Ni, 0.0 meter. So, sekitar 24 nog taruh pepat terjah Celsius. Ini dari Pak Gang Nur Demit Soimia Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam. Saat seluruh negeri Sarawak biku akses sepukul 4 ngumi. Semong 2 bulan semong 2026.

Yang buat kamu nampak ku Moi Ngarmi Titia sama-sama to ngojit wawancara khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi bersama doh yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, selaku Menteri Kewangan to. Jak sama-sama berbual lagi dua lagu seterusnya, lagu demo ngiri aku saningan, lagu The Sok Emerson Choneng, lagu Ruruh Atinku.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu morot kejaman di jak tu sama mana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke dok? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manuk kenaling bomu.
2: Boton mon napa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no kon mo. Aku saka iya tim memang ogi man koyu doli yang no. Momo rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Ro bata di mana no? Pak mumas bas balak na punya ne. Jak ro bangkrok is tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul punya ada ruas gua. Batu hidup ke puana.
2: Mumak masih masam ne, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah podio. Muni enggak botol yang bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jangan ngoji cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau toda, apa mu?
1: Bah, sono. Muyo ada nyaman ti. Eh, jak tolu adi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa je ko jangan ti na. Itu nya ninga botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarang sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setega jelebu panyan. Puan kado.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Muno ti.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu.
2: Jelebu. Ni tema.

lagu Ngunci Cinta, lagu The Soul, Chris Wooden kan bersama Dua Ellen Kayan mau menghibur tu ngaram itu dan segmen ngancang pada. Ya, dia nak berkongsi lagi ni info doingan iti pasar kempen dermado ya, ya. Tak pagi semong di oda bulan, oba oda minggu. Ya, dia mengatur kempen dermado ya di The Here's Upper Floor. Sepukul semong pagi no pukul 2 ngumi. Yang tu balingan di poya, yang tu balingan delayak. Deraan ya odi dermado ya, ingat dapat odi dermado ya. Di The Hills Upper Floor pakai sebab you ingat dermado ya, ingat mesti man nuak dia bersusah do pastikan ingat sihat perlonggonan ingat sebab you ingat di dermado ya.

Ya, terima kasih kerana duduk Rachel Marikan. Yang selamat kami ada DJ Gang PP SMBK dengan tim DPB. Salam manis dengan mesra selalu yang seperang barangan. Ya, terima kasih kerana duduk baringan dan mau share, like, dua komen durangan Facebook YFM. Berdaya sama-sama tak berkongsi info, sama-sama tak pahit salam demi tiap lagu pemimpin tiap daraan ingat ada aku main di radio tiap. Asen dan selamat Gumi, dua selamat bertugas DJ, ya selamat ngarom duduk ingan James Pengiran dan selamat Gumi DJ, ya selamat ngarom ke duduk ingan Ji Chun Po, ya nang selamat ngarom Juruheba ina. Nur Etika nang selamat kami anu DJ PK Ping YFM dan yang harap kita semua sihat terasa anu tina. Salam manis mesu JB Michael David Protasi nang selamat kami anu DJ, selamat menjalankan tugas na. Binang mitiak DJ main lagu Aku Mau Pencen Desok Cikgu David.

Yo chat tapi boleh gitu lagu. Seterusnya lagu pemita The So Michael David Protasi. Lagu Cikgu David. Aku Moh Pencin.

Ya lagu Aku Moh Pencen lagu The Sok Cikgu David yo. Aku pernah buku palingan The Moh Pencen bila Moh Pencen buku gaya aktiviti The Sihat The Nai ya, The Koda Bikobon ataupun naik naik panggung ikian ke bijua ke dia pun nak lah aktiviti sihat yo. Ya, terima kasih Vilonia Elizabeth nang selamat lambat undu DJ Masu Tu dan Miri ira request lagu Masu Pabian M Remang The Behis atau Joget Naju Ikan lagu nak bala group fan club bala inya the WhatsApp the TikTok the Facebook. Thank you DJ na. Bina Thomas nang hai selamat ngumi yo selamat ngarom genudu ingan yo nang selamat ngarom onenuam DJ Oni Abar ingan ana ngin salam ngumi onenuam duduk ayua dingan-dingan madis ayua peminat setia YFM Bidayo geng-geng awah di daki-daki sejak dia ogi ana ngojit radio di ngumi ti dan salam ceria salam damai dan selamat ngumi duduk suingan. Salam sok kampung Segar Senyawan ya nak.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion diperuntukkan dalam belanjawan Madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Mohamad Nor, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
1: Okay. Baik, alhamdulillah.
0: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuan Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
1: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan,

0: untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
0: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%, inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang, mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu pekerja KIP, gaji minima untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua elaun-elaun ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita pergi pembangunan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
1: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita larikan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan jadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
0: Yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu. Di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapat kemaluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia masalah. Semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
1: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
0: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial, dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
1: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar-benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam belajar Ramadan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami, dan saya rasa itu sahaja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belajar Ramadan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah Dengan Ami, The Segment Ngancang Petik, YFM Bidaya.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih nak ini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasan tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil kiri na. Bigulan kiri na. Cegu. Jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku moku.
1: Cegu, Josti, noku pensilku.
2: Iyo gi ku noku ah, cegu. Jason ti pinapo ada apa nih?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin deh cegu pensil no. Sumbangan gonci senda cuti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luasok kede bisna. Pakai pensil ti, doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Yang lagu Jukan Tengah, lagu desa Alicia Sideh mau menghibur tu dengan Romiti dan segmen dengan Chang, betul ya? Ya, aku sambung lagi pasal program vaksinasi anti-rabies microchip 2 pelesenan Kosuang di daerah Serian. Ya, duduk balai dengan deraan yang teman Kosuang ingat yang di vaksin anti-rabies. Ingat perlu pastikan Kosuang ingat mesti berumur tahun bulan ke sembuh. Sihat, dua idu bitia ataupun si dua anak eh. Mak kamu sedia ke IC ingan, IC nya ada kakuk Kosuang ya. Ya ada kedip Kosuang. Dua kad vaksin Kosuang ada mo sedia ogi asal ingan ogi mo ogi ya. Selepas ambil vaksin, pastikan Kosuang ingat no obah kuarantin. Pitue 20 moi onu. Dua ma otak Kosuang ingat berkeliaran di sopa boleh ya? Program vaksinasi anti-rabies dan microchip pelesenan Kosuang itu boleh ngatur odak Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak dan Majlis Daerah Serian.

Michael David Protasi nang terima kasih DJ. Mau main lagu Aku Mau Pencen na. So, terima kasih kepada Ringhan selama jadi pengajar setia Radio YFM. Bidayu sama-sama tak gerak bersama. Ya, terima kasih kepada Lily Sino Leno yang nang hai DJ. Selamat tugas duduk DJ. Sihat gelinas ke ini. Salam sok semua gelinas. Salam ke tudu sok balak ayo madis di kupuak rasonik. Madis di kupuak selampit. Kazen-kazen ku di kupuak stas bau. Sino Denny, Sino R, Sino Joe, Sino Tech, Sino Itan, Mary Salop, Rena Tambi, and Sidor, Rachel Merikan, Wellington Amai, Henry Bali, Jackson Ritan, The Sus, Nosi, Jen, duduk DJ ya na, yang nak DJ request lagu Sanggup Aku, The Sok Gwen, lagu Iban, thank you na.

Hish, nasib sepuk break. Kemaya kat teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Ia ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Joget nan jo ikan lagu deso pabian M bersama The Baby bo menghibur to ngaram itu yo no tia lagu pemita deso vilonya Elizabeth alap nang ingat ribu rami ngocit lagu ino tia.

Jason Cliff nang selamat ngarom ngan selamat bertugas DJ. Salam Malaysia Madani yang nak request lagu Kisah Bimudip Anyap Kerja. DJ nak masuk ala nupeng lagu hati lucu bah nak DJ nak thank you nak. Terima kasih duduk Landi Lambit Nenek Villa. Harap nak ingat sihat-sihat sejak ngarom dia. Ya kepanang bugok balik ingan Jam Adin mau rilek dia muka mantie mau guru dengan TV ataupun ogi okay, balik ingan dengar di radio ataupun dengar cerita di handphone dengan ke you duduk balik ingan duduk dia dengan TV ingat apa ke dengar ngerusuk handphone dengan di RTM Click ya. Duduk balik dengan darah so install RTM Click ingat dapat install di telefon ingan. Ingan install di apps RTM Click di handphone ingan kalau ingat dapat ngojit radio. Ngojit radio bukan setakat radio YFM Bidayo ya. Ingat dapat pergi ngojit station radio RTM di Sarawak, Sabah, dua di Semenanjung ya. Ingat dapat ke ningat TV ngerusuk RTM Click. Adinkan mau canggih. Yang penting ogi line internet di handphone ingan. Yo chat bibo lagi lagu seterusnya lagu The Soul Alan Lupeng Kisah Mudip Anyap Kerja. Sama-sama tok berhibur.

0: Dah. Lagi bayu ada maan. Mampu no nengur ut nu. Nyejek kainan mungsi et. Dip nga malak-malak. Api-api kantek. Ngan kain merati. Kain puan kayu naaninya.
1: Kanian ni. Kada binaji emu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kenaan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah de puan.
0: Geti mudip lenge. Tubak mati jaya. Lagi bayu adep maan. Meruut na. Mejejek na kenaan adep. Beken na de nak nyuci kajak na. Masuk api-api kena manuk mati.
1: Asih dengan dah nyejek kayu naan na mudamu. Iya, aku si dia kau naan seet mati tu. Peliamu tak menang aku je kau naan namu damu. Pari je nyangai kau naan na depe.
0: Anyap kau menangamu. Menang subi aku mati. Pulip puno ngirun pingat. Ngira maan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngumau pramin ka. Gula tia nebadamu. Ngan puri dari mangih muti ka.
1: Mudamu, aku dah sedia kenaan, aku dah cikait. Semua kau dalam minti, semua aku dah ngurus. Pulih kamu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana kamu. Subit, kau dengan atia kan kamu gantubek. Pagu memudip darang kita, desing kepak ramang, Subit, beket nampu anak pihak minisi ya.
0: Aku ang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, sen namu.
1: Kayu adep na si Ed, nanti ada salah. Adep mudip tetunuh tanah. Mana subi kay murid daramin adep. Masu api, bener jalan lagi. Ira abun cene nyirot durungan semen. Amu damu.

dari temi lagu desa Lizzy Liz atau Lizzy Raura mau menghibur malam ini dan semen ngancang betul ya. Jaman ini sebuah 2 minit lagi dengan pukul pri'i ngarom otak menolak bidaman segmen ngancang betul. Lepas itu dia otak yang ngocit abal pukul pri'i ngarom di Radio Sok Nasional FM dia terus bersama pengarun tak dibukun dan segmen ngarom pawan. Kelini Jemon, terima kasih. Selamat ngarom. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam

0: Wawancara khas belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot di satu tempat. Contoh, sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh disimpan lama. So sekarang ni ada mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kan waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun sama lah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan

0: Nganadin bisa madukoi dan segmen
1: ngarum tahun segmen saningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar pait salam dua bihibur ngojit lagu-lagu dia bukili hendak ai
2: sabukur peringadom next men dua turut ngarum ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik dua live FB YFM

Okey, jadi nanti teh ragu sebungas sto ngaromiti dari pogan se penyanyi Dino. Yo, selamat ngarom, selamat bersama lagi atau dengan segmen ngarom pawon dari ngarom menunuam. Yo, semong ngundu beran semong. So, wak 2020 maaf paguh nombor ngundu beran. Nuiti. Ya, terima kasih ke nudu suara berapa pengajian atau YFM berdua. Yo, ngaromiti ya di ogi bersama dua hokoi. Rabu-rabi se so pukul nua menggumi cai ke ingin membuka radio bersama dua pengarun ke di petugas dan segmen ngancang peta. Adin kedubur lagi bersama dua ku DJ Jazz dan tipu taruh jam itu dan segmen ngaram bawah terus berhibur ngoji teragu-ragu penghibur di mau kenyusun san suberengan ngaram itu ndak kenyong segmen itu ya pukul semong tua turah pengaruh menjadi radio atau dapat mengoji yo pakai gerombang FM di 0.2 MHz 2.2 MHz ruas ini dapat gih ngoji tak pakai aplikasi RTM Click ataupun ngerusu Facebook rasmi YFM Berdua.

0: Kerjasama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul pis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang P. Ramli 2024 ke pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang P. Ramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: Okay, jadi kita supaya 2-4 minit ada ngaruh pukul pre-ES tengah ngaruh. Mungkin jadi saat pengisi yang ngaruh itu, you know, kira pukul pre-ES tengah ngaruh itu atau dia bersama dua pengaruh itu, you know, filmnya buang. Saat report raptai penuh Bintang P. Ramli 2026, so Dewan Tunku Abdul Rahman Detal Putra Unimas. Ya. Jadi saat pukul semua ngaruh itu, atau dia sama-sama ngocit abar ngaruh. Seterus, di dapat ngocit setiap pukul ngaruh suku ngaram anu nuam jeno program dangdut. Jadi sampai minat dangdut tetap bersabar bersama mereka itu ya. Buat sejak program ini tetap terus merot ke dang zone interaktif. Bihibur ngaji ragu pinggibur tetap seterusnya ngaram titik. Anda kenyong segmen tu pukul semua dua turut pengaram. Jadi sebaik itu ada bersama dua pengaruh ngai di Deta Putra Unimas atau bihibur dia dua ni tengah ragu tu ngaram titik mungkin menih.

0: Okey, jadi nak cek lagu menghibur tu ngaruh miti se penyanyi Andy Paul. Kejadi dengan Dino ya tu sama dia duo pengarun kai yang Filomena Buang saat report Raptai Punua bintang P. Ramli 2022 meso Dewan Tunku Abdul Rahman Deta Putra Unimas.
1: Okay, terima kasih Jason dah pergi dah konti wifan berdia dah ngarum itu. Ngarum itu aku pergi the Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, you know, Detar University Malaysia Sarawak, UNIMAS, sen Raptai Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 on witi. The taja aku pergi ngarum on witi semua ngan brand semua dan sawat 2026. Jadi sempiupah dari sama lagi nuom finalis de ngarun nuom zon masing-masing dan sewa 2026 ini dari sama-sama nangnya berobot kolar sen bintang P. Ramli yang nuom peserta ni ah yang nuom sen zon Sarawak lagi Mahathir Zailani ataupun Mahazel sen zon utara yang nuom peserta Rul Azhab sen zon tengah Mus Ramli zon timo Hasnul Hasan dua zon selatan PR1, dua zon Sabah lagi peserta dan Ejan Ramli. Jadi non-finally city area berbuat golar sen bintang P. Ramli edisi ke Tarpromoy dari mengatur dia sepagi sen kemuncak dan data UNIMAS taja pukul peringarum. Jadi fokus bitaning kali itu idah dia karik penyanyi de niru botu-botu pasal P. Ramli itu Pak Bitanin kali itu ia ninga mungkin mempeserta toban karya P. Ramli dua tinuga identiti ataupun pakai gaya de masing-masing ya. Jadi dan denanya Bitanin P. Ramli ataupun bintang P. Ramli BPR sewa 2026 bagi dua segmen dari Abu Bitani yang no segmen dan muni ya yang no irama sang seniman secara solo dan no finalisiti dua setia bagi segmen harmoni kasih dan format trio daki bardemuti dia ria berduet di sama dua denangnya gandingan di sama dua artis tempatan. Okay, format itu dapat ninga pikungan para peserta secara individu dua watinuga dan segmen kedua dia dan format trio watki bardemuno ia bikusi persembahan dua peserta-peserta dibuatkan. Jadi sampai pun ada bersama senab bintang P. Ramli itu ia sebenarnya memang ngetaja di Sarawak dan sensowa sumperi moi puro moi si bayu ia berpuas lagi ke takah kebangsaan dan sowa sumperi peri puro taruh. Jadi edisi kali itu ia memuatkan edisi ke taruh puro moi ya mengatur di Sarawak negara onu itu. Jadi bitana itu sebenarnya mengatur ni sidah dan dua sowa piobo dan sowa 2024 adin parik lagi dan sowa 2026 ya. Dan tiap pagi antara penyanyi ataupun artis timogah dari anak persembahan sen kemuncak P. Ramli ini bintang P. Ramli ini you know atau lagi penyanyi you know Aina Abdul Amir Masti dua Dani Hasbullah de Dani Hasbullah itu you know ni sen juara bintang P. Ramli dan sewa 2024 ruasan persembahan sen penyanyi sen Sarawak dan inuga dan persembahan bersama finalis dia Ria Jagin Saloma nudu para P. Ramli de Ria nai persembahan tiap pagi okey dan Raptai Ngaromiti pun Bardemuti ogi denanya pikirian mungkin mun persembahan Bardemuno. Jadi sampai pun tapi sama siaran TV demura Yenosen Kapet Merah pukul moi singarom de riobo nangnya nai da host ya no Hazik dua bintang dekoda Nur Hamimah Ahmadi dua Farzuwan dua watinugah dan pukul moi setengah ngarom tiap pagi yang ada peninga ya no siaran di sebalik tabe sen bintang P. Ramli. Jadi siaran langsung ria mura sen pukul pre singarom tiap pagi yang ada peninga the TV 2 ataupun iruso RTM klik ataupun iruso Facebook Sarawak FM ya. Jadi itu ialah antara perkara ada rantai sama-sama bikusi sen Bintang P. Ramlee ataupun Raptai dan Romiti dan sama-sama hatu puan nah pengatur tajuk buku Pering Arabga. Dua tema sen Bintang P. Ramlee 2026 ianya satu dalam sejuta kerana keistimewaan tak tercipta. Ia dilahirkan. Ianya konsep daki yang pinumpu nudu karakter dua legasi Tan Sri P. Ramlee ngirusu persembahan solo bar peserta Rosen Ogi kibaraga elemen lakonan dua segmen trio dua ia pikirian ga mungkin mun konsep hala tujuh program iti sa karya-karya Tan Sri P. Ramlee iti ia obo kakat lagi dua obo nateng lagi negara tiap sija ya. Jadi bara peserta dan ngarum iti ataupun de liabitan indang kemuncak Bintang P. Ramlee tiap pagi yang semeng ni and brand semeng bari muti tiap ria obo ninga dari segi ya ide ria niru botol-botol gaya ataupun watak ataupun suara P. Ramlee Pak Peserta Demuti ia dapat kakat ragu dua karya P. Ramlee ti pakai cara depa ide nanya 100% nuna gaya P. Ramlee ti dua aspek de boka you know, dari segi vokal sebutan artikulasi de suka menang torang dua tino ga ekspresi emosi dia dapat daknya nateng pari mungkin mun nostalgia karya Bintang P. Ramlee iti nudu para penonton nama ta dogi the Datar Unimas dan tias pagi ya. Jadi peserta dapat toban gaya depa dan lagu-lagu de toban nah bukan sija ngan nah nanya sama-sama notu ke aslian melodi watinu ga ragu-ragu demunu lagu asal nu tetap Allah jaga ya. Jadi de dapat ko because ini ringan bara pengajit de sopa ni ha mungkin mun konsep pentas sen Bintang P. Ramlee dan Aromiti de Datar Unimas dah kita dapat ninga ino gabungan nostalgia era klasik P. Ramlee dua tinu ga ihogi ga gabungan modern ah modern dua glamour ngurusu pimakai ino frame pentas plastik dua tinu ga pimakai screen LED dua itira antara antara elemen ataupun konsep de pakainya sen pentas kemuncak Bintang P. Ramlee dia dapat ingat sama-sama saksi ya dan TV 2 tiap pagi tajah pukul pre-i ngarum. Jadi dua orang host ataupun pengacara Yeheno the suka menang timogah pelakon tanah air te Tony Yusof dua Nabila Huda dia jagin host dan BPR ataupun Bintang P. Ramlee dan ngarum tiap pagi dua antara tetamu kehormat dari Nek dan ngarum tiap pagi atau ogi boga tetamu-tetamu dari anda pakai P. Ramlee lagi program denanya Bintang P. Ramlee edisi ke taruh promoi dan sowa 2026 atau lagi yang amat berhormat Dato' Pati Gitan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zahari bintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak Watinu ga desakar ya nek dan ngarum tias pagi yenu yang berhormat Datuk Sri Haji Abdul Karim Rahman bin Hamzah yenu Menteri Pelancongan Nida Sri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak rasa yenu atau agi ga denangnya pingundek desen yang bahagia Datuk Abdul Halim bin Hamzah Ketua Siasaha Kementerian Komunikasi dua desakar nang ya nek sama-sama yenu yang bersama Encik Saiful Zaman bin Yusof pengarah bahagian program radio dengarun ketua pengarah penyiaran. Okay. Jadi itu ialah antara tetamu sama kehormat dari yang sama-sama nanya P. Ramlee lagi kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 tiap pagi The Datar Unimas antara penyanyi tempatan dari anak persembahan bersama dua barang peserta P. Ramlee ataupun finalist nomor one finalist P. Ramlee iti yeno Nur Hijrah Yahya atau lagi Roxy Easy dua Azi Mustafa ya. Jadi antara the paling menarik dan ngarum tiap pagi ingat dia dapat nek ingat sama-sama tiap pagi dia kemuncak Bintang P. Ramlee iti memang ogi hadiah ataupun ide hari pari dan pakai tongan osan sejak sehapa ogi 50 robis cabutan bertuah Dobo si dia nudu berapa nonton dendekang venue ini antara ogi barang-barang elektrik, dua keperluan barang-barang debori, dua tinuga ogi tiket reengrumun the hotel the London, dua tinuga the Barcelona Spain, ogi gah tiket ataupun penginapan tepura the ni hotel the Kuching ini. Selama duh onuni ngarom. Okay. Tinugah bogor lagi barang-barang ataupun bogor lagi cabutan bertuah de ogi obosidia nudu para penonton. Okay. Jadi makamut dah ngarom tiap sebagi yang dapat linga secara langsung nyirso saluran TV2 watinugah platform RTM Click watinugah nyirso Facebook Sarawak FM. Nuam bakat, nuam persembahan, nuam pimonu de dia sama pak jekeni orang sida dari Brobut ataupun dari Jagin Bintang P. Ramli 2026. Jadi seperti saja report ku sen raptai raptai penuh sen kemuncak Bintang P. Ramli 2026 so detar Unimas dan ngaromiti ada parik bisama do Jason debi tugas the Conti YFM bidi ya.
0: Okey, jadi nanti report so pengurus to di Dewan Tunku Abdul Rahman Detar Putra Unimas ya. Okey, jadi kira supaya dua mas mau ngemih minit atau ngerep ukur semua ngarum ya. Selamat ngarum, terima kasih buat bukan duduk so berapa pengajit. YFM doyoh, robi-robi saya sambringan di gitu yang bersama doko iha ngarum itu. Ya, di ngarum nunum ya, pasal nyebut ngarum nunum memang paling pening. Ngarum nunum, aku saya nang di ngarum itu. Agi keberingan di agi naik activity, kaya bersama dua rawangan rarubis anak dekota ngerami anu pibranak mungkin lagi rami kawin gedi ngaromiti ataupun lagi nyanai nyanang man ngarom saat hanguruk duit duit saat activity kupu ke ataupun activity gereja ke jadi terima kasih ya nadi ya bersama dekoi rarubis sambringan nadi dari ruang ngaromiti guru berehat saja di bori pangsung mudah radio tetap ke on ngoje teragu-ragu pingin bu ragu-ragu di mungkin nyusun nasan sobringan sebagai perangan Ria Morata Bu Ostia. Jadi ragu pingin putus terus agar obiti dayung so elawati.

Okey, jadi nanti ragu menghibur dan dayung so penyanyi Ella Wati. Jadi sama ngarong terima kasih ya duduk dengan tu di Gisamerto ngarong miti. Sama ngarong terima kasih Roy Kuang di Gisamerto. Selamat ngarong Puan Nyimoy. Ya dan selamat ngarong harap dengan jadi ragu cinta tetap nak nyoma ini pahit itu ragu itu. Ya dan ngapait nudu geng-geng di okay, ngoji radio ngarong miti. Ya terima kasih Puan Nyimoy. Ya sama ngarong duduk polosikin. Ya dan selamat ngarong sebuah pegaping wifi beraya dan ngaromiti harap kita semua sihat dengan terasa nampagu handomi dan kawasan terbedu ngariti. Ya terima kasih ya Rachel Merikan pun negeri Samarato Nelson Nas yang nang sama bingara dengan selamat bertugas selamat berhibur menuju semua ada kaping radio ngariti minta main lagu BL2U asal Bigaya masuk alur lupeng tuju semua pegaping wifi hal beraya harap terhibur kena yo tiada sama Habibul dengan cerita lagu tu. Okey jadi harap suap rotok dan keadaan sihat kalau piti rada bisa saat pinggang-pinggang patok yang ada dia sihat mana kira lagi jangan mokod ke nyama bunga-bunga porong ke patah-patah sele manubat ataupun patah-patah sele di ke klinik ya. Jadi ngepuan ke nuduk so berapa ngajit YFM Royo yang no betul-betul kedua program jelajah agenda nasional Malaysia sihat ANMS saat bahagian Kuching Seri Rimoh 2026 di hari mengatur semong juk dua semong muih nomboran semong itu jana buah nunum dua buah minggu minggu baru di hari mengatur di Kuching Central so pukul semong pagi dan ke pukul Rimoh ngumi jadi di antara program ataupun lagi di mengatur jana di kota gen vaksin influenza secara percuma saat warga emas jana antara kriteria jeno saat warga emas di umur 50 ke 50 pria sawak di okay, sekurang-kurang di online comorbid jeno di kota daya bergantung diabetes kolesterol bergantung obesiti asma kanser ataupun penyakit kronik di bokon jadi ruang senoh gig program ujian HPV percuma saat kaum dayung pun gadiri mengatur dan program jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS dia mengatur saat nunum dua minggu minggu baru jenuh kriteria mesti lah warga negara Malaysia biumur taruh perut sawak kesemua jenuh pernah naik hubungan seksual. Okay, jadi itu di antara program media mengatur dan dua hanuina. Jadi sebaik atau dia ngocit abar pukul semua ngarum atau bihibur dia dua tahun ragu atau seterusnya ngarum itu jana agago agogo yang senuh dua ragu kedua cita tetap nol genyama jangan di wifi dulu ya gerak bersama.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby. Aku
2: ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarum pawan.
3: Pukul perin atau pukul semudah terup ngarum.
0: Kita dah habis segmen ngarum pawan.

Okey, jadi nanti lagu menghibur biar tuuh asal pegaya so penyanyi Alon Lupeng. Biar pun tuuh tetap ge sehat, tetap ge dapur, tetap ge berjoget, tetap ge nang dari naman bakuru monam. Ya, jadi sama ngarom, terima kasih ya Nudu dengan Doni Lim lagi sama reto ngarom iti ran ngoje teragu joget makin tui makin suka ragu iti ya nang nuju Meteo Sagupa Picin Hukala James Roland Tuwet Nora Niti Abdul Babay Katang Johnny T Eteri Roy CMS Fred Sinoel Puan Dorin Puan Morning di Kampung Atas Amang John Amang Ken Kelvin Amang Fadil. Ya, terima kasih Dudu Doni Lim Ni Hao Ma. Ya, seterusnya sama ngarom Dudu Sino El Nurul Tika Digi Samaruto ngarom itu terima kasih Dudu Apita Kilan. Jadi seterusnya selamat ngarom Dudu Caroline Mata Yanang selamat ngarom Dudu selamat berkonti. Terima kasih Yanang selamat ngarom Dudu para geng-geng awah ini. Ya, terima kasih Dudu Caroline Mata. Ya, seterusnya Sergei Henry Bali Sekupak Bumbuak ya nak sama petugas salam Sekupak Bumbuak ya seterus Cicun Foh pergi sama Reto Angaromiti Baingi ya nak sama Ngarom dan ngajak teragu dari Pogan So Dino Pahit Nuju Medese Ngaromiti ya nak selamat Ngarom pakai ragu nemu So Jaya Kumain ya ragu sebunga Sato Angarom Iti. Ok, jadi seterus sama Ngarom menuduk Cali Chong Tizam Lime ya nak selamat Ngarom yang nang nudu geng awan dia geng ojek ta program mangaram pawan yang nang harap so berangan ada tibur ngaji teragu-ragu di agi ngan miti jadi ngaram miti nang lepas ngaji teragu cobong ini ragu miti nuju nudu so bara geng-geng awan jadi seru semat ngaram nudu leba nagu menyenang selamat ngaram DJ dapat main lagu nolon poit toran nyayang iti ragu iti memang penuh roti ya. Tak masalahnya dah ada. Ha, lihat orang nampak it, pakai orang nampak lihat orang nampak nyayang. Bunda kau dah nyelamat ubat. Ya, tiada sama bibul ngaji telagu tih pakai sungguh mana atau bibul dia ngaji te program atau ngaruh miti, ya nak program dangdut, ya nak program ngaruh minggu. Dia dapat ngaji te setiap ngaruh mau anu nuah mah. Bersama dua ya nang penabit te, ya nak cunai labarit. Jadi kan ini nak jatuh sama-sama dia ngaji te program tu.

Program Dangdut Ngarang Minggu. Program Indo Pruah Berang Ngarang Anu Setu di YFM Bedia Pukul Simang Suku Senggarang. Bisa mengaku ngermati penedik program Jendela Parit Wankah Dijalala Dia media patah naan penyanyi Adi Hati Mekah ya ngeragu-ragu dangdut Adi ini bu sobrek ngermati dalam program Dangdut Ngarang Minggu ta Penyanyi Adi Subungas dia pramaneta ngermati anak ini Saripah Ifa Raziah binti Mustafa Wankah dok nata nang Ifa Raziah Dau beranak na 22 September sewak semangat perijuk berima Dengarkan ke ya, ngaden gerai Miss Diva Ifa Raziah. Minaan penyanyi, pelakon, pelawa, ngecara, ngepenghibur television sensasi so Malaysia. Deka esana, ayah ina minaan so selebriti Malaysia adi raru temik batak kait nga soal kecantikan ngapinyihat. Ngana, Atau dari judia praman ngadua ragu so Ifa Raziah anak ina ragu luar biasa ngadalam diam.

Derem terupu suak penglibatan Ifa Razia derem industri hiburan tanah air, Ifa memujur mencatat sejarah lepas ia jadi selebriti sebungas adi seen trofi anugerah bintang popular bintang harian yang kategori artis versatile popular di ABPBH 2020 ngamujur ke pari seen kejayaan di ABPBH Tarupuru. Adi beda ayah jadi selebriti dua kali berjujud menang kategori adi sama. Nasewak 2006, Ifa Duk Setu jadi Presiden Persatuan Bintang Dangdut Malaysia. Ngana atagi dua dengan ragu so penyanyi Ifa Razia, ana ina ragu adi dan I Miss You, I Love You, ngan ragu Sir, Sir, Sir. Ngana cak tak ada teran masa atau cukup ramen ngan ragu adi Dr. Bahan Beda Ifa Razia.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Ha, jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

Pas manukain ng kuni, tungatan ka ng SY kuan ka abang Jen na ang soplak kon timaga palawa. Penyanyi, penyamba radio na pengacara dari Somalia. Kejayaan itu baru lepas ayah suwa dalam uji bakat pentarama Jabatan Penerangan Malaysia ngasawa semangkai mai baru. Di pentarama Jabatan Penerangan Malaysia, Saleh Yaakob bertugas jadi penari dan penyanyi. Lepas terus suwa bersama dengan pentarama, Saleh bijuk kejayaan bersama dengan orkestra terkadaran OTD ngasawa semangkai mai baru 6. Ngak-anak, atap juga dua dengan lagu Brahman Sok Saleh Yaakob, lagu di dan Kipon Dangdut, angka Kopi Dangdut, ngeragu adi dan

Anikringah ragu-ragu dangdut, banyak kemet, atau bersama drama program dangdut ngaruh minggu, bersama ngaku penerbit program Cun Nala Barit, berangdut setu di YFM Bidaya. Teja utama prama dengan dua naan pengedangdut dari Temegah, so Malaysia. Nangar mati, aku ditempat dua naan penyanyi dangdut dari Temegah, so Indonesia. Dari prama so prabawarta di dalam program dangdut karo minggu. Atau pejuunga artis, wankah nyanyi di sebuah star, so Indonesia, anak-anak Ayu Ting-Ting.

ina min ang sognani, pelawa, pembawa acara, penari, ngani naan diva dangdut aditi megah ngaragu-ragu pop dangdut. Managaya na pasipan sobrang ayo ting-ting ti megah ngaragu i adiden goel ajep-ajep kalama palsu ayo dok cipta bedak dadan adibi asar sok Tasik Malaya. Sebayana atarep cuudia na dua ragu adi sungas so ayo ting-ting ragu diden geboy mucair ngasakit tanpa luka.

0: MBA'ye gelen bir zaman.
1: Dua lagu ini sebenar saya pimpin untuk menyerang menetak ngaramat drum program dangdut ngaram minggu. Atau kaya nabi pasal greg, ayo ting-ting inah peminat K-pop. Sungguh, ayah inah nin angsok ini dangdut, pakai genre-genre adi beken ngerebisi lagu so peminat dangdut dari persik, adi sukup ayah minat anak inah lagu goyang gergaji. Nah anak, jika tak pencuk udinnya ingat dua ragu dangdut, adi temegah so ayu ting-ting, anak inah ragu di desam balado, ngeragu.

Minandingi penyanyi dangdut adik asal so Indonesia ada benar sobat cermati di dalam program dangdut nerminggu ta anina Zaskia Gotik. Puan kaden betul I Sulkyani adik asal so Bekasi Jawa Barat. Beranak ngadu puju bulan April suas mengakui mai puju. Ina minang lakot ngap penyanyi temegah so Indonesia. Tapi cuma ragu ada dok teban pada Zaskia Gotik. Agi taruh ragu so Zaskia Gotik di dalam mereka ngermati anak ina ragu satu jam seribu alasan ngaragu di dan bang toyib kawin lagi. Nah terdetran masa jatuh cuma dalam program dangdut ngarum minggu.

0: sarap ngarong minggota. Sama bigapod, sarap ngarong. Bye-bye.
1: Okey, jadi nanti kita sama-sama berhibur ngojeta program dangdut tengarum itu. Jadi di dalam mahu pukul resmong di setengah ngarum dia ataupun memerut ke dalam zone interaktif ya. Jadi saya meringan nanti ada agak sama dengan iya ngarum itu dan segmen ngarum pawon. Terima kasih bapak gon duduk semeringan. Jadi nanti kita sama berhibur ngojeta program dangdut. Jadi dan setengah jam itu atau terus lagi berhibur ngojeta lagu-lagu penghibur di mah kenyusun asan semeringan. Jadi sebaik itu ngojeta ragu tadi pokok nah aku apa kata dia telefon dengan tadi lagi telefon karo miti yo. Hello Samad Karom.
2: Halo, pakai pantun.
1: Sama ngare yang boy.
2: Sama pingare, sehat mu ya?
1: Sehat, terima kasih.
2: Pagi keping belanya vitamin zone zone ni Pramli ya.
1: Ya.
2: Kalau tu senang lah pagi pukul pagi setengah start kan ang unimos tiga.
1: Ayah dah unimos. Oh
2: iya lah. Moga bela zon zon ti menang lah. Dapat minta lagu ya Jep ya.
1: Ini lagu.
2: Nak minta lagu ingin kan keping lagu dangdut.
1: Lagu dangdut.
2: Yalah kalau tu lah lagu tampan ya. Masu Citata
1: tampat okey mati
2: Citata ya. Moga yang LT mati berdandu yang nganu bi pantun sukanya suka gepik wang meneg aceria wang sungah ngemen aduh sedih gepiknya dedegmu moga mu terbolah gepi lagu
1: ini
2: yang sinuk sumuk mama Beni dengan sumbu krenes bang pede bela denti ana bela tayung edre dengan tayung teksi yang cun selalu ngeping kukuan ngepengare sama pengare yang cun gini tempat gini kampung kata tentu pagu lain ngejakan kukul dedeg babay Mr. Robert Jawa untuk gini babay katang dedeg gini isep lagi si bukanan Tuan Dorin cemutku kadang-kadang ting ebi deduti geng stange geng rapot deduti susah nggak ngumbaku juho dedeg mama gil ya aku bede semua beladen si geng-geng awal lah si lagi ya yang si kaya kungkau nyebut genen lah tayung dengan babay Jep ya mang Jep si bepantun saya mang Jep bedeg master komik kita sama pingang master komik kaya juho lah mungkin dorong 22 mungkin lah si en aja Jep ya sama pengare penuh nakit-nakit mati ya
1: oke ya terima kasih
2: tijun ku betul ku bepantun moga yang ilmu kot pagi dengan subuh kredo lah. Sama pengaruh. Bye-bye.
1: Okay, thank you ya. Bye. Okay, terima kasih. Nado yang boy. Ege sama rata ngaruti. Okay, jadi. Tau bimbo lagi ngaji terlagu bimbo. Tau seterus. Yang nah ragu di Ege memiti ada Donny Lim. Jadi magi reply ti yang nah di JJ Wahen House siak-siak. Ane oh, tisinap-sinat ya. Okay, jadi ragu bimbo tau seterus joget makin tuwe. Makin suka.

Harito, ano pinihat mental sa dunya? Takah awar enam adibapaut nga pikikirap ankah enam mental inah kemurungan. Tanda-tanda kemurungan inah sedih adituy, dah bian minat naip kara adis bayu ati atau rindu naik. Susah beus pankah beus pangrebis. Selalu rerah sungguh mebeus ni enwanu. Selalu pikir nang adep tak dah berguna. Keatinta selalu berisut. Kemurungan adidok tanah kadah nunguri tipu tuy ati dapat teban enam bapaut nga pikikira. Anu kesedaran mental sedunia dok sita ngasemeng anu bulan Oktober berangsua nyita ati inah yang kedaan ke daya ratus pasar enam berpaut nga pikir kira beken sok ngatat daya ratus bedak ngin penurung kat deh bian pedingak sarah pasar enam ane. Kembali ata agi nura susah atin manyah tandah pak begau temit rawatan tundak gaya pemudip adi sehat kasraru begau ngarawang.

Okey, jadi nanti lagu penghibur bayi manda gas penyanyi M Bucoy. Oh, okey, jadi kira supaya dua mas mengcuk minit ado atau dah segmen dengan rampawan tadi hangaro bodo dua miti. Ayo jadi kum saya nang lagi ke atau TKT ada pimonu pari esok pacar rebis lagi eswa ada giswa ingat konsert rakyat ya bersama tadua hangaramat anu pibranak ke Mepulu Sawa yang di petua negeri Sarawak ya. Jadi ketika itu mungkin lagi nanti dang pimanu pari ke Bori Pak Sungguh Mono harapnya nang dari sejak pimanu ingat dengan Robiti harapnya nang selamat ya hendak ke tempat di tujuan. Jadi luar sana saat beringan di petugas dengan Robiti selamat ke petugas nudo seberingan. Jadi rapat titik mun buat sejak segmen itu boleh puas ngajit radio wifi mudoyo dapat ke terus ngajit segmen semua tuah nuam ya. Jadi lagu pikir tak seterus lagi hingga romiti yang tuah dengan ragu yang sebungasan atau ngamu-ngamu dua ragu kedua ngarom andunom.

Okey, jadi nanti ragu pergi berasa di Helili ya, pakai sungguh mana atau mana kan juga dengan segmen dengan rempawan tadi yang ngerawiti. Jadi, repai titi, ingat apa dah berhibur ngajak ke WFM Budaya dan segmen sepong dua nuaman dan pukul nuaman pagi tiap pagi. Jadi, pukul 6 pagi tiap pagi, ingat bersama lagi dua pengaruh ke ide petugas dan segmen makat kerimu khas ya. Untuk pukul pri pagi. Jadi, ingat ini aku DJ Jess sering ucap selamat ngarum. Terima kasih berbukul untuk sobringan di game sama aku dan taruh jam ini nak atau berapa bauh di segmen 2 di pukul. Jadi ragu pia buat atau anggaran miti yang nak ya nolong pak itu ya atau lah nanya yang jadi kan ini lah bye bye untuk sobringan.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: tu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mo murak jaman di jak tu sama mana masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tadi ya pokah mun boton manuk kinaling bomu.
2: Boton mon napa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya ti memang ogi man koyu doli yang no. Momo rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang napo nya na. Yak rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti muti botol munya ada ba ruas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mumak masih masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol yang bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Lalu tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kotor dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Buih ada nyaman ti. Eh, jat terlalu ada no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, mituk nyaa dia kujang ngerti na. Itu hanya dengar botol yang pilih pokah terus napo nyaman batu na. Sebarang sini, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo yo, ada jelebu, cus, bunuh je.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu, minta maaf ya.

Jasa Manyurami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga an minggu 9 Oktober pukul pis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta ri bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: hati-hati adalah dulu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekat zaman Nadin luas sok college atau luas university cuma sekali mau gig degree Nadin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Ti orang guru elawan permahan lagi elawan hikmat awam lagi suatu mesti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cek uti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cek u. Paket dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Kau berapa ODK?
0: Collision.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Dr. Zakir atau benda sonyong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.
1: Anak-anak keringat ya buka bukan kalau dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu
2: ngin balik pasal aku
0: aku dia kilin tu semen ti doiknya kaku kumit lah ni enggak sangon pasal ti
2: pasal aku no bau sini aku milih ha
0: ini bukti ya kio gi adon muda
2: memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no sengot-sengot no selalu aku pakai tiluk indungku aku kaku no
0: doi kira aku kilin dari dia tu semen no moga adon ku josh bidoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Dipotil ke dia. Lebih gulang ke dia. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
0: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
0: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi yang belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat toban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
0: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penuku jaka dari ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
0: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
0: Yo cego.
2: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Ani ada buku mana ada office tibi? Bun tadang babu bun lah.
0: Ani ada buku na, ani ada buku.
1: Ani di mana lah? Sapi mana buku ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Ani di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Ani lah.
0: Ati meninggal. Iti nak kau tanya aku ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buu na. Ani ngam taban kau pis main kan di office ni mau buu na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya.
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukir? Lebih kurang sama, gak sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mendingan?
0: Ade, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Iti pengumuman cidi deh bamu. So nono nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: κάτι πονούν και πονούν. Μου την τόση άτη που να έρθω μου.
1: Τι. Tadi kembali dukun kini ngah dari tubuh aku kuat deh.
0: Ya.
1: Menyutiang di situ aja. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong boleh kati kamu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh. Iso dukun. Iso dukun.
1: Eh mungkin kebuannya muti tia. Yo cek atau sembarang tia.
0: Eh dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak saya dukun mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada tulis tadi ni dia. Tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke diban. Tiba tu diban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat. Ah,
2: gulu. Aba, trouble. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Yes. Tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, guru ini nak. Guru kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mesti boh?
0: Iyo, mana ni mak kalau ni? Mungkin dia bongoh sih saya ko.
1: Mak sebarang ber ni vaksinnya sebarang je.
0: Iya, mana sebona lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi ay jawit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kau rasa deh. So enok ay mau umur yang ti. Kuasa doi yang diperiksa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai sama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu. No, it ne.
1: Oh iya, Mai.
0: Oh, lebih.
1: Waduh. Imot kita, Nas.
2: Datu temperature mu tiba.
1: Mau wakil, Mai.
0: Nah, tanah dan Nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada. Ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ani nang lu.
0: Bak mu kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Macet je, macet
1: je. Okay.
2: So slow saja, relax. Relax aja kata relax.
1: Okay, Mai. Ada lagi, ada lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, mataya, ngecek adak mu.
0: Tom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi tembeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ngah
1: okey mati na do
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikit tiap kau dua dikata ya tiak.
1: No.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubur sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat sikit mula. Mitu bak urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh, Nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sari-sari kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor gini aku tu ya.
2: Iya, boleh.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti hodar nuak sodar yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamunit di bemakung bak ku ting ngujit musina di no nih. Adeh.
2: Eh, mau tiba nang lihat podcast tu, mau terbati.
1: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
2: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nakut, mau nali lihat, mau terbalitnya.
1: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu ti.
2: Bukan tu ni, aku shoto eh, mau gigi shoto eh. Kalau di dengan aku ni he, so lepas leh, gagal yang dua kuat ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu, paling enggak push kani nyujuk kani bojang. Potnya itu aku terlalu kau sebenarnya nih. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih. Aku tidak kau pernah coba aku kelihatan kau gipak ya. Aku berani nih. Kamu mak me. Nah terbohos lagi ya. Iti tidak lihat aku nih. Cuti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mau temabuk. Nengak mau dua temu kau ada tuh. Ini dua lagi nih. Aduh, mesti gaya ti. Asal bubuti mau bohong dan ketar atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mata bah mata lemah bu, bah.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: YFM 106.2

0: Muat. Mengani lah pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekan ni katri babe siya. Ah, pagu kunyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu UN.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenai endamu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik ah.
0: Aku nak kerap pinjam diri musuakap. Adakah? En mah, pulih diri ladep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na tamah lagi diril banca murah kudu ringit nak rega nengamin
0: kan mengsi ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak dijaji kerja ku si ed ku mani kerja ku si ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugon na gamu kasal diril si ed ku anjaran tinan mari ba mengergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia en mada-mada adep kuti mohon mahun bada nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai bali
0: aduh-aduh raja bina kesenakan tibe abah dengan nyiner aku mengen be
2: senak pitayen saja bin diril ti kai pu anjaran nemari negara mintia
3: si Edma mengadep minyak barang inya panai-panai lamparin.

Jas Saman Rami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Pisngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ke pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game no, yang mau sebab no, kadang-kadang ngidak ada fot yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game no. Yang pernah tewas, pernah siin no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan asal hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dapat kontrol. Wadah dia dapat kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kada pega ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah domnai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Nak, oh nak. Babai minta tolong semua yo. Babai lemit barang sesomu no. Pak sekia bergatung. Babai do dapat mit. Seono nak tih tolong babai yo. Nak, babai lemit ya.
2: Oh ni hal nyamati. Bo'o nogi. Tongan lagi rogi. Odo premite. Dai ke gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyen bokon limit eh. Susah betul ke?
1: Yo le nak. Doi hal eh. Tiap babai dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babai nak.
2: Bay, sodang sina bay, sodang. Pono kan ni. Dah nyer bokon mit eh. Jangan, tadi bayar barang tu ti. Mungkin siwak ku kirim babai ti. En, mit meh, barang ti, tak bantu ke moto.
3: Ih, nyamati. Oh, nogi. Tangan lagi, nogi. Ada pre bakat eh.
2: So, ono ino. Doli atiak pengamal budaya dobra datih untuk nyer bokon. Mak sekali-kali ingat dak budaya do beradati jadi wali sandang idip ingat.
4: Beradat onak, corak so idip otok.

0: Rock Pisama.
1: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang ringan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Hish, nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberculosis pentah tibi ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipung atap pasin puankah mungkin. Sungumnya, manyah gapang. Amai tibi dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kedaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dog 6 tibi. Temit raka awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pilih bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 tibi. Pesanan mesra hati, sok RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau ih di surga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia sama koda di dalam surga. Ngindi kau ih pengidip barak mandu, ampun sarah kau ih, mun kau ih ampun sarahnya adi kau ih. Mada kau ih, obuah pesuba, pak pijuwa kau ih, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa andu bauh ngan iti. Koih mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Kau dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepat sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyebotan kau ih di menu kau ih. Mak retogan kau ih, paksaru ngopit kau ih. Nyebrekat teh kerja di kau ih nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip kau ih. Tepat sama, kau mitia geda ingan nyebotan nerawak madis ayo kau ih. Dua dak su kau ih ro dan penjagangan. Kaan bara pingoma madih kau ih diogi ondam. Kau imitia da ingan toma baraino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak kau ih. Piju bara su sebarak masam suba. Batu su iyo da masak dan pingidip dengan raan. Kau imitia doh berdoa itih dan adotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to, duh pinduk topak

pukul 6:30 isan-isan. Sibungas i puun puunaga. Sarawak pakai sumber piin ka tenaga bisi getrik pelaburan pusat data. Saluran paip gas kidurong samalaju negap infrastruktur tenaga Sarawak. Pimiang biguna biyan atak pimudip bijak nura pengaruh digital. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani bersama nga aku Junaila Baridra Magadog Perua so YFM Media. Madin Tenganega. Hakim Bas Sabah ke Sarawak Dato Azizah Nawawi dia derem senarai penerima darjah kebesaran negeri Sarawak bipawut penyita andu penyeberanak adi Maipro Sewak yang dipertua negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak Kuching. Ayah terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS aditeban gelaran Dato' Sri. Samah terima darjah di sama ina yang dipertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz kat Dato' T. Ah Ching. Stadanana Patnaan terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Nemnaan terima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Ke-20 taruh naan terima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Berungun 1,350 naan terima anugerah kebesaran reis Bipawut Rami Ana. Stadanana rimah naan pitugas perkhidmatan Doktor Udara FDS adi tingai ong derma susah helikopter rebu di Long Lelang Ulu Baram ngamai anugerah September dilipas terima anugerah pegawai bintang Sarawak PBS pakai gaya anu merta. Ngarainah bidau Kapten Zainul Afiq Bisham, bidau Dr. Ainul Baraah Kamarudin, bidau Alexan Adit Henry, bidau Debra Moset, ka bidau Jesse Payajo. Anugerah anak dok ngen yang ngaten jasa ka kerja pengenai ngera tipuh kenu pinanggong derap menyedia perkhidmatan penyihat ka rakyat. Ngaagi sumber piin ka tenaga elektrik teban penyibeke ka Sarawak yen terik penyekembang pusat data revisi yen nam pimitik sistem penyimaded ka operasi industri ana. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Anang penyedara sumber asarana dapat nyukong penyekembang ekonomi esok penyiguna teknologi. Aikidan sakati tipu istiadat perbarisan dan rapat raksasa bepawut penyita anu penyeberanak adi Maipru Sewak yang dipertua negeri Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ayenang penyekembang modal insan kerja peratin inovasi samun kelestarian abang turun sekubiguna yang netu Sarawak jadi kuasa ekonomi bauh ratawati ngasewa 2000 taruh puru. Kena sopetak ada dok tumpu ina, semikonduktor, pembuatan termaju, tenaga hijau ke hidrogen. Dalam pikiran hari beken, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kida Anang Petroleum Sarawak Berhad Petros at naik saluran paip gas adi emu 65 km so kidurong ka zona perindustrian sama laju Bintulu. Projek anak ina yang berdak beke infrastruktur tenaga Sarawak. Atina kada so pimansang Sarawak gas roadmap yang peruah sumber gas ka kawasan adi beken diri sati. Raka anak ina yang kakat penyekembang ekonomi sama nyukong pemerintah industri adi deh abis kembang. Ainang penyeruah tenaga besi kejadi penyerah Sarawak dalam trik pelaburan ia nepitak sektor semikonduktor, pembuatan termaju, hidrogen ka metanol. Pimiang biguna biyan atak pimudi pada tegap biyan ngata nepikara adikena kadeh kena derem jeman digital. Gapit Perdana Menteri Dato' Ammar Fadilah Yusof Kidanang ati suku biguna siyan itibaran merak deh udah tiur ngakendungan digital adikilian pikara adideh kena. Ahli Parlimen Petra Jaya anak temit suto pakai media sosial kak main gap ngapa herbis dapat ngubah gaya pimiang bipikir samun urah rakah. Ayikidan sakatitipu program motivasi
evaluasi sedia menghadapi masa depan sesi dialog bersama Gabit Perdana Menteri di Dewan Serbaguna Taman Sukma, Kuching. Lebih 100 naan pimiang adibi umur di asas mengtaruh neks mengmai suak suak kawasan Dewan Undangan Negeri Samariang suak program anak.

Picu nga aga. Rakyat dok ingat beratemit bat di penyihat mental kami tek pendurung kemai nurak sesah pikir-kira dalam pemudip berperang du. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadzil Kidanang, penyihat mental berguna dok jaga beramah nga penyihat fizikal revisi tipuh nurak kerja pengenai ka Rawang. Dalam Facebook pipebut anu penyihat mental Ong Mijah, ayang ngatat individu adi nurak susah sadi ibadah bikutong pikarana nga individu adi dapat ngerabis saya. Anu penyihat mental Ong Dok Sita ngasimeng anu bulan Oktober tiap sewak yang nekatuh penyeredah berkait penyiguna penyihat mental. Penyikembang Eko Kerja Nemi Ray jadi penerik bau di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar Piguru Sewak Bau. Rakah anda dapat nambah penyedapat kat kukak peluang kerja yang rakyat sepa pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar Bili Sujang Kedanang potensi abang turun samuntuan deret ka ribaan dapat dok penyikembang jadi projek kerja nemi komuniti. Dan ratus dapat nambah penyedapat so penyedia remin nyandong perkhidmatan pemandu pelancong samun jua pengumuman derep reis. Ayah kenal sakati tipu program jaga tuan sop penyesuak komuniti derem eko kerja nemi kat konservasi di Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, Lundu. Pemanai drum sains teknologi ke inovasi dupan tubak bau suku berguna ia nekuka peluang ketibaran anak ngusa pita kerja kemiang moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming Kedanang atik samun kuas teknologi nimun kecerdasan buatan drone ka bioteknologi. Penyeguna teknologi anak dapat nambah penyengasi penyeruah kat nyukong menjengkembang pita kerja kemiang adirebis mampan. Ikinan sekatik tipu kuka program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Tibaran pemiang timiri domitek bedah merut kelab ka persatuan. Penyesua aktif dalam persatuan skup guna ia negap penyabah hadap katu pemahir ka penyekembang masyarakat. Datuk Bandar Miri yang dimenegge Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yee Siu Sang Kedanang ati menegah kuka peluang ka pemiang ia nambah penjawi sosial kesua aktiviti sukarelawan. Ikan sakati tipu teup program intervensi Belia Tidak Berpersatuan 2026 di Miri. Nangemasa gah kurik bahasa pun puni. Sarawak pakai sumber PIN ke tenaga bisik terik pelaburan pusat data. Saluran paip gas kidurong sama laju negap infrastruktur tenaga Sarawak. Pemiang biguna biar netak pemudip bijak nurak pengaruh digital. Ngana atik degah so YFMB dia dok nyusun pada Monica Gary kadok nukar kapinyo biatah berafik moloran so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani, kasalam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Radio Ramai nanti Dr. Bawada Subuh Klinas Fit DJ Salako Joget Cinta Setia Prabana Sobra Garbi Sengana Digi Bersama Ke Sesana Nawati Di Wife MBD RTM Kucing Seramat I Senisana Ka Sobra Gia Seramat Anu Minggu Rabi Sengana Di Murat Nabi Sama Ke Di Sesan Andu Wati Rabi Sati Tak Dapat Sama Sama Ke Dengan Agah Di Nomor 2 Ya Dalam Menyubuhkan Sadung Agar Diskasen Tak Petri Sama Sama Ke Dengan Pukul Jus Setengah I Senisana Dalam Menyubuh Cagoy dari pasana tadi sama-sama dengan Agayando Tayanan Wati info cuaca dok peruah berjabatan meteorologi Sarawak sebi tidak dapat sama-sama dengan program Rana Pimudip sesan Ando Wati di dok peruah bersama penerbit program ini Francis Feral Chu ya ngatari sama-sama peraman dengan adapta dekat pukul pre-EE senesan sebab tidak dapat sama-sama akhir dengan agah ada dua peruah sepusat berita radio Kuala Lumpur anak ini apa dengan ya sesuatu program tapi itu terus jam tapi sama iya nesesan anda minggu di dalam segmen Markat Karimu Has mengdi ini pada Oktober 2026 harap sebuah perangan dalam buat senang lebih singan di agi bersama ke di awal sesana ti ya buka radio ngan makidinga seran ku di radio sesan anu wati sama-sama pramen perengan adigi bersama di WFM Media RTM Kucing lepas ti trip cuy pramen adap tangan ragu pramen dari Dr. Bambila Tonio Spoji seru gaun sebena tapi cuy dia pramen ngati beran di Vipers ngaragu di darapi ya makasih di WFM Media RTM Kucing.

Jas Samanyurami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga an minggu 9 Oktober pukul pis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Sebunga Asna pun punaka. Sarawak Minan Sumber Umo dengan tenaga berasi narik pelabur pusat data. Saluran pipe gas kidurong semalaju negap infrastruktur tenaga Sarawak. Balat Abau perlu disiplin dengan pintar ngelawan pengaruh digital. Selamat berpagi. Semangat aku, Lina Jagim. Agah da berpagi ti. Dengan ti, agah da apuno. Hakim Besar Sabah dengan Sarawak, Dato' Azizah Nawawi, paling taya terima darjah kebesaran negeri Sarawak, berenu nyambut anu pimayan ke Mahipuru yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin Sri, Dr. Wan Chunaidi, Tengku Jaafar, da Astana Negeri Sarawak Kuching. Neterima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak, PNBS, ngaban gelar Dato' Sri. Terima darjah desama yang dipertua Dewan Negara, Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz dengan Dato' T. Ah Ching. Empat orang terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Enam orang terima anugerah darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. 20 orang terima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Kihong 1,150 orang terima anugerah Kebesaran Negeri Kali City. Rima petugas Perkhidmatan Doktor Udara FDS kebes dekes helikopter dak long lelang ulu baram mahi anubran perii dak merimpas udak senarai terima pegawai bintang Sarawak PBS secara atumetra. Balana turang Kapten Zainul Afiq Bisham, turang Dr. Ainul Baraah Kamarudin, turang Alexan Adit Henry, turang Debra Moses dengan turang Jesse Payajo. Anugerah tinanetian jasa serta kerja keras rimah pertugas nyalan tanggungjawab perkhidmatan penyihat nek inyaratus. Sumber umat dengan tenaga elektrik berasi tinan Sarawak narik pimancang pusat data lebih lagi sistem pimabi dengan operasi industri. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Joritun Openg Manang ahi sumber umat dengan elektrik dapat tolong pimakat ekonomi negeri minan teknologi. Lepas nanti masa berucap de istiadat berbarisan dengan rapat raksasa berandu nyamut anu pimayan ke Mahipuru yang dipertuan negeri Sarawak de Padang Merdeka Kuching. Pimancang modal insan, penyelidikan inovasi serta kelestarian orang tarun jamin Sarawak jadi kuasa ekonomi bau de rantau siti sewa 2030. Lebih numpu sektor semikonduktor pembuatan paling maju tenaga hijau dengan hidrogen. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Menang

Kementerian sa Malacu Bintulu. Projek tinanggap infrastruktur tenaga Sarawak Sencik Tingah masuk Sarawak Gas Roadmap ngada sumber gas ne kawasan beken dan negeri. Tujuan tinan perancang pemakat ekonomi serta nyokong industri makin berkembang. Tenaga elektrik berasi ini langkah Sarawak narik pelabur sektor semikonduktor pembuatan paling maju hidrogen dengan metanol. Bala Ta'abau perlu disiplin supaya kai terancuh pada pengaruh negatif da dunia digital. Gabit Menteri Bahas Dato' Amar Fadila Yusof menang, penting disiplin supaya Ta'abau kai dukok percaya kandungan digital piluah unsur get. Unsur ganas dengan bersaing lebih-lebih. Ahli Parlimen Petra Jaya mengecunto matan akhir masa dan media sosial dengan video game boleh ngancuh gaya berfikir dengan bertindak. Lebih nanti, the program motivasi Sidia Nura masa-masa daerah mana sesi dialog bersama Gabit Menteri Bahas Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Lebih 100 orang Ta'abau bi umur sementara neks memai sewa masuk kawasan Dewan Undangan Negeri Semariang Ngupan Pokren City.

pisilong dengan aga. Inya ratus topi tayin mit bahat pinyat mental dengan minta pinulung sekira ada penyusah bahas da udip tiap anu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadel menang perlu nyaga pinyat mental serta fizikal lebih lagi tempoh ada penyusah kerja dengan mama. Da Facebook masa nyamut anu pinyat mental sedunia anu nyandun. Lepi rancang individu ada penyusah bahat supaya kongsi penyusah dengan inya boleh percaya. Anu penyihat mental sedunia samut semeheng anu bersemeheng tiap sewa ngancak inya ratu sedar penting nyaga penyihat mental. Pimancang Eko Pinami tumpu da kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar Tegi Sobau. Tina nama pincian setengah ada peluang kerja bagi inya ratus kawasan sepapasar. Oleh Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sucang menang potensi orang tarun asal mengtahur tarun tuan darat dengan berumah. Dengan rimuan tinan produk pinami. Inya ratus dapat pincian masuk ada homestay, perkhidmatan pemandu, pinami serta nyua pimaan tempatan. Tapi nanti masa berucap the program nyaga tuan simpan kekal ngeban komuniti the eco pinami serta konservasi the pusat kecemerlangan teknologi Sarawak Lundu. Belat abau pintar sains teknologi dengan inovasi boleh ngekat bidang kumenyang moden. Ahli Dewan dengan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming menang kiberat ngekat teknologi kecerdasan buatan, drone dengan bioteknologi. Nabi nanti masa berucap muka program Putra Bakti Mega Youth Explore Bintulu 2026. Balapi Wujang dan Miri dah pintar jaji ahli kelab dengan gerumpung. Aktif dilibat, gerumpung dapat percaya adep, belajar ki mahir pemimpin serta sua de pembancang ratus. Datuk Bandar Miri, jaji ahli Dewan dengan Negeri Pucut, Adam Yi Siu Sang menang, Mujang ada peluang sua aktiviti sukarelawan. Lebih nanti masa berucap, the majlis penutup program, intervensi, belia tidak berpersatuan 2026 tak miri.

Ada pagi tidur susun badak Monica Carey masuk section betul semasa RTM Kuching dengan senali minas nabdaya pada Maureen Ancak. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Lina na ku mengenaga ku maca pun na sekali lagi. Sarawak Minan Sumber Umo dengan tenaga berasi narik pelabur pusat data. Saluran pipe kes kidurong sama lacu negap infrastruktur tenaga Sarawak. Baletabau perlu disiplin dengan pintar ngilawan pengaruh digital. Yang saya ketiga

Anu tinggal sewa 2004 Siti Aisyah alias rekod sejarah dalam sukan berumah pesikar istipo jadi pelomba dayung sepungas adi mujur maat podium di seri Marathon Berentas Desa Union Cyclist International UCI. Aisyah kemas perlombaan adi jauh 75 km, ada rekod masa 4 jam 9 minit 20 saat di tempat nombor taruh. Tepat sebungas kejohanan Dok Depo jangka Kesek Stefkova so Slovakia ke tempat nombor 2 Dok Seun beda Supukson Nuntana so Thailand. Pemujur hati membeda Aisyah yang Seun di so 20 slot tawaran. Pemujur hati membeda Aisyah yang Seun di so 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali ngasua 2005. Begin saya dua nak andingi pelumba dayung dan meris menegas un slot hati anak ina Mas Ziyaton Muhammad Razi nga Junaidah Jus anu tidum siarah dus un section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

YFM Girl Summer. Jaga Berpagi, segmen Bakat Terimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz Kecil dengan ini 06.2 MHz Serian.

Raga Brahma tadi Dr. Pabra Mike Rantai Pinggir Rindu Ampa atau Wana Tak Madin Berdingan The Prima Benar Pas Pekerja Isan-isan Lepas Sati Pekerja Setengah Isan-isan tadi dapat sama-sama Haki dengan Gah Discussion dalam Pemenuh Bawa Jago. Terima kasih Tiba Rengan Habis Engan Adi Agi Bisa Mike Awar Sesan Nati Mien Station YFM BD Ngenak Cak Tap Judi Ya Prama Nadab Tak Ya Ngen Ragu Prama Sayli Sia Sidem Ragu Diden Jugan Tengah Keesik di YFM Video RTM Kuching.

kita buat doa abar. Ratus de bokoh bersebaya dah jaga penyihap mental dua mitiak pindurung sekira stres dan idip birang kono. Menteri Komunikasi Dato Sri Fahmi Fadil sebenang, penyihat mental mestinya jaga sama koda penyihat gonan abetah sen keraja dua rawang. Brahma duanu penyihat mental sedunia sumia, de Facebook ya mitiak, nya ada stres atau ogi pinusaha bikusi duanya ada bisaya. Anu penyihat mental sedunia abang ramat dan semeng on brand semeng birang sawa, nganya nama pinyoda ratus bikait penyihat mental. Pimasang iko keraja nomire jagin pinumpu bau de kuasa Dewan Undangan Negeri Dun Opa taja sawa bau. Sejak kainu nganya karik pingi dapat dua buka peruang keraja nudu ratus derua pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang, sebenang, kuasa nak abang turun kodak dorut dua. Ai terjun dapat abang kakat jagi produk kerja nomi melibat nyak aratus. Ratus dapat sen ping dapat. Pakai si dia tepada jagi deriba pinomi dua jua pinguman tempatan. Ya sebenarnya ini takar ingin pengusap dalam program pemerkasaan hutan simpan kekal melalui pelibatan komuniti dalam ekopelancongan dan konservasi di Pusat Kesemerlangan Teknologi Sarawak, Lundu. Anak muda mesti ponai sains, teknologi dua inovasi, sabar demunu dapat kari keperluan dalam bidang pimurah moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming sebenang, iti morat bayar belajar teknologi kepada kecerdasan buatan drone do bioteknologi. Teknologi dapat nama pingin luar dua nyukong pimasang sektor pimuruh derobis binaan. Ya sebenarnya niti takat nyimping usap dan pitaja program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Belia de miri obo mitia da suak dan klub dua persatuan. Itu dia ngajar berdemunu bisaya nudu odepa ponai ngubak dua ngin utung nudu pimasang rakyat. Dato Bandar Miri de jagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang sebenang rasa ni no belia repiruh robi boganya a dua nuna aktiviti sukarela. Ya sebenarnya ni takar nyimpin usap dan majlis kakua program intervensi belia tidak berpersatuan 2026 de Miri. Kung masa bar ku basa bau pun pun. Sawa pakai sumber PIN dua tenaga berosi Norik Pelaburan Pusat Data. Saluran pipe gas kidurong sama laju nguat pimudah tenaga Sarawak. Remaja mesti puan oni de pagu dua jad dan dunia digital. Demuti si jawabar de penyusun da Monica Gary dua penukarkan sinabau da Malaysia Denison Section da berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu ramai nanti Dr. Ban berda Alon Lupeng Amumum Bunga Jinaga Rima Perut Minat Rupas Pukul Cu Ia Senisan dengan Ia Seramat Ia Senisan di Barangan Rewis dengan Adik Bersama Ia Sesan Anwati di WFM BDA RTM Kuching Berdengan Tadik Bersama Angga Tadi Awal Facebook Seramat Sesan Tuduk Henry Bali Seramat Sesan Seramat Tugas DJ Dua Gengik Awal Fan Club Seluruh Gerina Salam Damai So Boombox Seninang Mitir Ragu Saru Gaon Ragu Dimah Tak Main Deja Ya Seramat Sesan Ga Tuduk Simoni Karong Shalom Seramat Ia Sesan Minggu Seramat Bertugas Di Jasaninang ya shalom ngah aku nak gengen sama-sama terus sopra gak berdengar dikenal adab ingat sopra gak peminat setia Radio WFM Bidia Seninang salam sayang salam ceria selalu please Sunday morning ngah tepat je berkat sopra gak berata Seninang terima kasih ya aku nak ingin selamat isi nisan gak di Nurul Atikah digi gak bersama ngah tak sesan Anwati ya ngah aku nak gak dengan tak Johnny Oni digi gak bersama ngah tak sesan Anwati sopra pagi dengan soal pagi ni minggu dengan soal petugas sendiri DJ petugas minta aku cokin naju ikan kena ya tujuan soal peragah digi bersama sesan Anwati di YFM dia semoga terhibur dan berpagi di kuana terima kasih ya sama sesan ke dengan tak bapak konten digi bersama ngetak ya during the best shalom soal pagi soal petugas untuk DJ lah di konti ya shalom soal pagi kena duduk suap peminat setia YFM dia berdengan di persatuan peminat seni music video salam damai blessed Sunday terima kasih selamat sangga terduk Michael David Protasi selamat pagi DJ selamat menjalankan tugas ya terima kasih metik ragu aku mau pencen masuk juga David ya terima kasih Michael David Protasi selamat sangga terduk Donny Lim lagi ke bersama ngatak sesan Anduwati bapak konti selamat pagi anu minggu DJ berkonti serta semua peminat setia WFM video dekat pen radio berpagi di salam damai tanpa berkat kita semua kuana ya blessed Sunday terima kasih semua sangga tu duduk by Jagoi lagi ke bersama ngata sesan Anwati have blessing Sunday seninang selamat sangga tu duduk James Pengiran Nicholas Teres lagi ke bersama ngata sesan Anwati ya Sylvia Nigo lagi ke bersama ngata di WFM BD hi selamat sangga tu duduk Charlie Chung Tizen Lime Adik-adik bersama ngetak ya semuanya Selangor have a blessed Sunday morning Seninang bicara aku jawabang tujuh terus sopra para geng-geng awah terima kasih sama sangga tuduh Amida Sam adik-adik bersama ngetak Sanwati ingin punya pesan tuduh sama sesan tuduh geng-geng awah WFM video kabar peminat-peminat dikidiki baraya ke sama sesan ke selalu dapat dingin di udara Seninang have a blessed Sunday harap bara di dalam senang kak sia-sia seraru terima kasih Amida Sam Selamat sangga duduk Asfian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat di Cilalang Selamat pagi Curia DJ Salam pagi sahabat di YFM Media Seninang Terima kasih Asfian Gunakan pecuk dengan tak Rachel Merikan Selamat sesan di Jelala Geng-geng PPSMB Geng-geng para peminat setia WFM Pidia Blessed Sunday Terus sobrang Salam manis Sosibran seraru Terima kasih Selamat sesan Gaya terduk Kawi Kurus Selamat makan kerimu Selamat siaran Buat DJ WFM Pidia Kerap bersama Bertemankan di Jelala ya, Semoga sobrang kerja Pengendai Dipermudahkan Seninang Amitik ragu Babe pencin Seninang ya tujuh terus sopra gedigi kena WFM Bidia terima kasih kami kru sama sangga terus bunda babe wai selamat pagi selamat minggu DJ ya na beratus di kampung Krusen Mawang seramat munkat gereja Seninang terima kasih selamat sangga terus Mary Sarop besa sandai terus sopra ke pagi hati salam damai terima kasih hai Agustin Mawang Agustin seramat i Seninang kemenaga selamat sangga terus Linda Katet selamat sangga semoga barata sentiasa sukses dilindungi Tuhan selalu Seninang ya terima kasih tu sobra kebarangan ya rebisingan adik kita sama ngik esasan Anwati di WFM video ya ngana madin atas sama dia ni ngak keadaan gaya nu tayan Anwati info 20 pada Jabatan Meteorologi Malaysia yang seluruh negeri Sarawak kuat kuasa sopukur ju isan isan teja ya nah keadaan gaya nu sesan Anwati ya
Agi ujian dengan keadaan mendung di kedak-kedak kawasan di Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miringa, di Limbang. Mating ujian jakak di Kuching, di Mukah, Kemenegayan, Seminu, Anwati. Jakak duduk kejat di Sopra, Gegadung, di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miringa, di Limbang. Kedah Raut, Barat Sarawak, Barat Raut, Semang, 20 km sejam, Gerumah Bigatung, 0.5, Negni, 0.0 meter, ngadi utara Sarawak ke utara barat laut Simang nak 20 km sejam ya, keadaan gerumang 0.5 nak 0.0 meter. Takap perasa nanti 24 darjah Celsius nak taruh 24 darjah Celsius. Nanti nak berdengar keadaan gaya nutayan Anwati yang seluruh negeri Sarawak ada kuat kuasa sopukur ju isan-isan tejas mengni bulan Oktober 2026. Selamat isan-isan di berangan. Terima kasih dengan adi agi bersama hadi gimian Station YFM Media RTM Kuching. Ana chatap junya Brahman adaptang Raga Brahman dari Dr. Barbella Wati. Ngaragu di dendayung kasi di YFM Media RTM Kuching pukul mai isanisan atau dapat sama-sama kini program Arana Pimudi pada Dopruah so gereja Anglican Dopruah ngada susun bedak penerbit Francis Farrell Chu.

0: Jagur Berpagi, segmen bakat krim khas. Masih pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dengan 06.7 MHz untuk Serian.
1: Salam kasau prig. Aku Reverend John Libar. So kerja yang liken. Bila apa dengi ngabarata dalam program Aranu Dip Yun Mingoti. Jadi ngata apa juga program mati, atau apa juga nganyanyi.